0: Jaya Tinti Walu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabsab Sarara memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sulawesi Tengah Tengah turut ambil bagian dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik tempat pembuangan akhir atau TPA di Sulawesi Tengah. Kepala DLH Sulteng Wahid Irwan menyampaikan, untuk tahun ini total hewan kurban yang disembelih sebanyak 10 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Yang menyebutkan, menindaklanjut arahan Gubernur Sulawesi Tengah, daging kurban yang disembelih akan didistribusikan secara luas kepada masyarakat. Wahid merinci sebanyak 4 ekor sapi sengaja disembelih langsung di area tempat pembuangan akhir di wilayah Palu, Sigi, Donggala, Poso. Alokasi di kawasan tersebut dikhususkan bagi para pemulung, petugas kebersihan lapangan, serta kaum duafa yang bermukim di sekitar lokasi pembuangan. Sementara itu, 2 ekor sapi lainnya diarahkan ke 2 pengurus masjid di wilayah perkotaan Kota Palu dan dikelola secara mandiri. Adapun sisa 4 ekor sapi atau 1 ekor kambing dipusatkan pemotongannya di halaman kantor DLH Provinsi Sulawesi Tengah. Kareba Kaupunda, rencana uji coba pembukaan kembali sistem jalur 2 arah di Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu turut mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Uji coba ini dijadwalkan dimulai 1 Juni mendatang dengan pemantauan secara berkala oleh petugas gabungan dalam memastikan mobilitas kendaraan dapat berjalan efektif dan mencegah kemacetan. Anggota 3 DPRD Sulawesi Tengah Muslima mengapresiasi langkah pembangunan di Kota Palu yang dinilai telah berjalan signifikan. Namun ia menyebutkan rencana ini perlu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat. Muslima menuturkan, usai pakai jembatan 1 kini telah memasuki umur 50 tahun sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1976. Oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan usai mencapai setengah dekade ini, dikhawatirkan struktur jembatan 1 telah mengalami penurunan daya beban. Sampai sama sara rave sama kareba salia tinti uvalu ya kuratu bagis popia vai kami panculir kareba salia tinti sasi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara Budi Hata Pasanggani. Halo, sahabat-sahabat Sarara, kita kembali lagi dan di pagi hari ini saya hadir di segmen acara Request Lagu Dangdut Kylie. Oke, yang pasti pagi ini saya berharap ini pasti apa ya, kalau saya bilang yang ditunggu-tunggu ya, salah satu acara favorit ya. Oke, seperti biasa saya akan menantikan Anda di line telepon. Silakan di 421621 atau di 0811 4560375. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Terputus.

0: Kita langsung terima penelpon pertama. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu dangdut Kelly. Oke, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Dengan Ibu Asria. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Gero Rara.

0: Raku. Oke, saya carikan lagunya. Sebentar, saya putar ya. Oke, terima kasih. Amin, insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon. Halo. Halo, my request dangdut Kaili. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya, guys. Kita ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wa faizin. Oke, dengan siapa ini?
1: Ditulo
0: Ibu Hanin.
1: Iya, Bu Ratu.
0: Oke. Silakan, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Mas Riani Sukri.
0: Yang mana?
1: Ya kuno pindah.
0: Oke. Magaimpu. Iya, kuno pindah. Oke, terima kasih.
1: Salam sehat
0: selalu.
1: Cantik aja.
0: Oh, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua penelpon. Silakan Anda yang pengen bergabung, saya masih menantikan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekes Dangdut Kaili dengan siapa?
2: Apa kabar ini, Mbak Rat?
0: Baik-baik, Le, Hama.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Mbak Rat tuh.
0: Iya.
2: Ada kurban di RRI.
0: Tidak ada tahun ini, Le.
2: Kira ada, kalau ada mau luncur ini.
0: Iya, kurban perasaan saja di sini nih. Belum ada. Kalau ada pasti informasikan.
2: Oke.
0: Baik, Pak Ardin mau dengar lagu siapa?
2: Pak Heri Rahman.
0: Yang mana?
2: Tuan Pangida.
0: Apa tadi?
2: Tuan Pangida.
0: Tuan Pangida?
2: Iya.
0: Sebentar saya cari.
2: Oke. Makasih, Mbak Ratu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi sebelum saya putar-putar lagu. Lagu ini sudah ada yang request ya. Jadi saya tunggu satu penelpon, terus kita gas full. Sudah ada yang bergabung, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasrul di mana ini, Lele?
0: Di mana, Mani Nili? Pak Nasrul, apa kabar?
2: Iya, kabar baik, sehat, walafiat, sama-sama kita baik.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa, Pak Nasrun?
2: Lagunya Yunita Leda.
0: Yunita?
2: Leda.
0: Peda.
2: Navalesa.
0: Navalesa.
2: Iya.
0: Bentar saya cari dulu apakah ada Navalesa.
2: Terima kasih. Mohon
0: maaf lahir dan batin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita langsung ke lagu-lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Kylie, lagu Kylie ya, Gero Raraku. Kita langsung dengarkan, ini dia.

0: Sampai selesai Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini ya. Silakan saya menantikan Anda untuk bergabung di 421621 atau di 0811-456-0387875. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili. Iya, dengan siapa ini, Le? Oke, Ibu Ida, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu
0: Nurjan Sukri yang mana?
1: Loka Pagata.
0: Loka Pagata.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida di Hang Tuah sudah bergabung di line telepon kita ya. Saya menantikan lagi 3 penelpon ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Request dangdut Kaili
2: dengan Ibu Ratu yang cantik dan baik hati.
0: Iya dong.
2: Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selalu sehat bersama keluarga dan putra putrinya.
0: Amin amin ya, ya rabbal alamin. Amale. Oke deh.
2: Lagunya
0: Dente Yojo.
2: Iya.
0: Sebentar saya cari dulu Dente Yojo. Nadia kah? Dente Yojo. Lagunya siapa itu ya?
2: Lagarengi Dente perempuan. Yang penting laki-laki kayaknya
0: Bram Laring. Oh iya, Ika
2: Insumaka. Iya, buat Yojo yang lagi di perjalanan.
0: Aduh, baiklah kalau begitu. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih.
2: Amin dan temumu. Imut-imut dan baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sampai selesai Sarara. Kita sudah ada. Oke, saya tunggu satu penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Barakatuh yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rakesan Nukaili. Betul sekali, betul.
0: Betul sekali.
3: Kadang enggak salah.
0: Anizar.
3: Iya. Nah, jangan kok izin dulu, Maratu.
0: Mohon maaf lahir dan batin.
3: Kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan, eh.
0: Amin. Saya maafkan tetap apapun yang terjadi.
3: Oh, itulah.
0: Oke, Anizar, mendengar lagu siapa?
3: Iya, lagunya untuk saya, lagunya Nanjoso.
0: Nanjoso.
3: Iya. Yeah.
0: Sebentar saya cari dulu. Nanjoso. Oke, okay, sebentar saya putar lagunya Nanjoso.
3: Iya, yeah, terima kasih Mbak Ratu. Baik hati. Mbak Ratu cari anu kami nanti cari Mbak Abang Kari di Bangga.
0: Oh iya. Yeah. Nabilon Totoy. Mana dia tidak yeah, teleponnya?
3: Iya, lari yang ini tuh, ha?
0: Belum ada, Le.
3: Aduh, apa? Karena jaringnya itu.
0: Apa jaringan?
3: Iya jaringannya mau jaringan anu apa kartu jaringnya.
0: Oh iya iya iya
3: iya, iya kartu jaringnya bergabung.
0: Oke okay.
3: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa Sarara, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini ada 3 lagu ya. Langsung saja kita dengarkan bersama.

Sahabat-sahabat Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Tirai Palu, Suara Budaya Tabasangkani. Dan saya harus cukupkan sampai di sini pertemuan kita di Rekes Dangdut Kaili. Saya Ratu Walkis undur diri dari ruang dengar Anda, dan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Arno Fianti yang akan menemani Anda tentunya. Saya pamit, assalamualaikum.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 tanpa satupun wakil dari Real Madrid. Keputusan ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Los Blancos tidak menyumbang pemain ke skuad La Furia Roja di ajang besar. Sebaliknya Barcelona tampil sebagai penyumbang terbanyak dengan 8 pemain. Dominasi Blaugrana ini memperlihatkan arah baru dalam komposisi tim nasional. Nama-nama senior seperti Dani Carvajal dan bek muda Dean Huijsen tidak masuk daftar. Carvajal disebut minim menit bermain akibat cedera, sementara Huijsen kalah bersaing dengan bek Barcelona Aymeric Laporte.

Ba Kaupuna, Majelis Ulama Indonesia Kota Palu kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam menebar kemaslahatan dan kebahagiaan pada momen Hari Raya Idul Adha. Tahun ini lembaga para alim ulama yang dipimpin Profesor Dr. Kyai Haji Zainal Abidin tersebut secara resmi menyalurkan bantuan sapi kurban yang bersumber dari wujud kepedulian PT Neo Energi. Sapi kurban ini diserahkan oleh Direktur PT Neo Energi Edi Santi di kantor MUI Palu pada Kamis 28 Mei 2026 dan diterima langsung oleh Profesor Zainal Abidin dan para pengurus MUI Palu. Profesor Zainal Abidin memimpin langsung proses penyembelihan yang dilakukan pada hari Jumat 29 Mei 2026. Sampai subuh sarara fes yang muka ribasa leatin ti sasio ya ku arrufiantin popefe kami panjeli rika ribasa leatin ti sapuluh.

Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali si Arno Fiantin bisa kembali menemani Komul di edisi siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan sahabat budaya, kita sudah di request Dangdut Kylie. Jadi saya masih menunggu atensinya Komul untuk bergabung bersama saya di 0811 456 0387 5 atau di 421 621. Baik, sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ya, dengan Ibu Suryani di Masna, Mbak Novi ini.
0: Iya betul, Bunda Suryani mau request lagu apa ini?
1: Lagu Lalundu, Mbak Novi.
0: Lalundu.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Suryani sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Di belakang Bunda Suryani ada siapakah ini? Kita sapa lagi sahabat budaya. Halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Halo.
2: Halo,
0: Bunda Kaili, dengan siapa ini?
2: Bunda Ningsi.
0: Bunda Ningsi, mau request lagu apa ini Bunda?
2: Terbunyi tanggul
0: Empe. Bisa diulangi Bunda?
2: Terbunyi tanggul Empe.
0: Tanggul Empe?
2: Iya,
0: sebentar, tanggul Empe. Tanggul
2: Empe.
0: Suaranya putus-putus ini Bunda. Halo? Halo Bunda? Hilang ini suaranya. Halo?

0: tempe. Oke, nanti saya coba carikan ya Bunda. Bentar, ini tanggul lempe. Karatu tanggul lempe, ada karatu tanggul lempe. Apa? Tanggul lempe, enggak. Tanggotong, bukan. Rame dalam
1: lagu Kaili itu.
0: Oke. Coba nanti saya carikan ya sahabat budaya. Nanti kalau tidak ketemu mungkin saya putarkan yang lain ya. Soalnya tadi suaranya Bunda Ningsih itu tidak jelas sekali, terputus-putus, mungkin sinyalnya kurang bagus. Baik, selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili.
2: Request dangdut Kaili.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Maspa.
0: Ibu Maspa, mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Miranda.
0: Miranda, oke. Nanti kita putarkan.
2: Gambi anak Yomo. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miranda Kandeana Kayomo. Oke, ketemu. Nanti kita putarkan. Oke, satu lagi sahabat budaya sebelum kita ke lagu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili.
3: Request dangdut Kaili.
0: Iya, Bapak Momasya bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa?
3: Ada lagu Janji No Lese.
0: Janji No Lese.
3: No Lese.
0: Janji No Lese.
3: Iya.
0: Sebentar. Oh, Nurjan Syukri yang menyanyikan ini.
3: Iya, ada juga yang di cover yang perempuan yang bawa itu.
0: Oh iya, ada ini yang perempuan. Lalu mau yang apa nih? Yang
3: kalau misalnya yang perempuan.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Oke, tadi lagu Jaibu Lewis itu Panggung Renteng.
0: Kenapa?
3: Panggung Renteng.
0: Oh, Panggung Renteng. Oh, suaranya tidak jelas tadi. Oh, ketemu ini Panggung Renteng. Langsung terima kasih, Bang.
3: Iya, makasih banyak banyak.
0: Iya, ini
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, penyelamat sekali ini Bapak Muhammad Syah ya. Karena tadi suaranya Bunda Ningsih itu kayak terputus-putus, mungkin sinyalnya kurang bagus. Ini tadi diperjelas oleh Bapak. Jadi langsung ketemu deh. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Ini ada 3 lagu yang saya akan putarkan. Tadi ada requestan pertama dari Bunda Suryani dengan judul Lalundu.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di perempat RRI Palu Surabaya Pasanggani. Dan lagu Janji Nolese ini tadi merupakan lagu terakhir kita, requestan dari Bapak Muhammad Syah di request lagu Dangdut Kylie di edisi hari ini. Kita akan bertemu lagi di request lagu Dangdut Kylie di sesi selanjutnya esok hari, masih ada di hari Minggu di jam yang sama, pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palusur Budaya Pasanggani. Sahabat budaya, di ensiklopedia budaya Nusantara hari ini kita akan membahas dengan 5 budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia, ya sahabat budaya. Karena memang Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi, adat istiadat, seni, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan juga kekayaan inilah yang menjadikan identitas bangsa dan perlu terus dijaga keberadaannya, sahabat budaya. Dan kabar membanggakannya datang dari Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Indonesia Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan 5 budaya Gorontalo ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan penetapan ini menambah jumlah budaya Gorontalo yang telah diakui secara nasional sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dan sahabat budaya, warisan budaya tak benda atau WBTB merupakan warisan budaya yang tidak berwujud benda fisik, melainkan bisa berupa tradisi, pengetahuan, keterampilan, adat istiadat, seni, pertunjukan, maupun praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Dan penetapan ini bukan sekedar penghargaan, tetapi juga menjadi upaya perlindungan agar tradisi-tradisi tersebut tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga akan menjadi sumber identitas, kebanggaan sekaligus sarana pendidikan di generasi muda. Dan pada tahun 2023, 5 budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia adalah Wolimomo, Paluwala, Molunggelo, Tidilobitau, dan Mandisafar Antinggola.

0: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

perempuan Gorontalo dan busana ini memiliki nilai filosofis yang tinggi sahabat budaya dan biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat termasuk prosesi pernikahan. Keindahan Wali Momo ini juga mencerminkan martabat, kehormatan dan juga identitas perempuan Gorontalo. Dan yang kedua ada paluwala sahabat budaya, yaitu pakaian adat yang dikenakan oleh mempelai pria. Kalau tadi wanita, kalau yang sekarang ini pria dalam resepsi pernikahan adat Gorontalo. Dan selain digunakan dalam pernikahan, pakaian ini juga dikenakan pada berbagai kegiatan adat yang bersifat sakral. Yang ketiga itu budaya Malunggelo sahabat budaya, sebuah tradisi yang menidurkan bayi ke dalam buaian. Dan uniknya tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Dan tradisi ini juga mengandung doa dan harapan agar sang bayi tumbuh sehat, berakhlak baik, dan juga menjadi kebanggaan keluarga tentunya. Selanjutnya ada Tidilobituo, yaitu tarian keris yang memiliki seratus fakta tentunya sahabat budaya. Tarian ini menggambarkan keberanian, kebijaksanaan, serta hak perempuan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada Mandi Safar Atinggola, tradisi masyarakat yang dilaksanakan setiap bulan Safar. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk doa bersama untuk keselamatan, membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, serta memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sahabat budaya, kelima budaya ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan budaya masyarakat Gorontalo yang masih hidup dan dipraktikkan hingga saat ini.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu-sangu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana cedera betis membuat posisi Neymar di timnas Brazil terancam. CBF memberikan tenggat waktu sebelum menentukan nasibnya. Neymar harus membuktikan kondisi fisiknya telah pulih sepenuhnya jika gagal peluang masuk skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026 terancam. Tim bertajuk Samba itu masih membenarkan kesempatan dan memberikan kesempatan dan harus menunggu hingga hari terakhir. Keputusan selanjutnya mereka akan memutuskan membawa Neymar atau tidak ke Amerika Utara. Brazil menunggu hasil batas akhir untuk memutuskan nasib Neymar. Kondisi fisiknya juga menjadi pertimbangan utama dalam pelatih timnas. Jika belum pulih tepat waktu, Neymar terancam dicoret dan timnas akan menggantinya dengan pemain lain dari daftar awal yang masih memiliki kesempatan untuk bergabung. Kareba Kaupuna, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah harus memacu penguatan tata kelola penyelenggaraan bantuan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan dalam rapat persiapan audit kinerja program bantuan hukum tahun anggaran 2025 di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng pada hari Selasa 26 Mei 2026. Agenda tersebut dipimpin oleh Muhammad Wahab Marawali selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai menjadi langkah awal memastikan kesiapan menghadapi audit Inspektorat Jenderal. Kegiatan diikuti oleh pengelola bantuan hukum, pengelola keuangan, operator aplikasi Sitbankum, hingga jajaran pengawasan dan pelaporan. Selain inventarisasi dokumen pendukung audit, forum tersebut juga membahas sinkronisasi dan validasi data layanan bantuan hukum pada publikasi Sitbankum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketetapan data serta menguatkan akuntabilitas program. Sampai sebuah sarara, Fensia mau kareba saliatinti sapu sangu, ya aku Arno Fiantin, Papa Efek kami panjili di kareba saliatinti sapuran 2.

sampai subuh sarara pura-pura yaku hi Adeline. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita rapakwa rosu foto sampai subuh. Tadi ngai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Satu menu yang cukup berbeda dari Shigido dengan influence punk rock.
2: Punk rock. That's it ya. Yeah. Spesialnya ini lagunya buat anak-anak skuter yang sekarang lagi.
3: Pak, tiket di Surabaya 2 ya. Eksekutif.
4: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
5: Eh, Mas, kira-kira dong enggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih. Antri apa? Ah, berisik buru-buru nih. Kalian enggak tahu saya anak siapa?
5: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetap.
4: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
3: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
4: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

karena UMKM itu juga mungkin sekarang tertekan dengan inflasi dan saatnya beradaptasi dan juga berinovasi, sahabat budaya. Dan memang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jutaan masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini, mulai dari pedagang kecil, pengrajin, pelaku kuliner, hingga usaha rumahan. Namun sahabat budaya, dalam beberapa waktu terakhir pelaku UMKM menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, biaya produksi, hingga melemahnya daya beli masyarakat membuat banyak usaha harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan keuntungan ya. Kondisi ini menjadi salah satu dampak dari tekanan inflasi yang dirasakan di berbagai sektor tentunya. Dan ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha itu diharapkan dapat dihadapkan dengan pilihan sulit ya sahabat budaya. Yang pertama, jika harga jual dinaikkan, konsumen biasanya akan berkurang. Namun jika harga tetap bertahan, keuntungan usaha semakin menipis sahabat budaya. Dan situasi inilah yang biasanya membuat banyak UMKM mulai menerapkan strategi ekonomi manajerial agar usaha tetap berjalan dan mampu bertahan menghadapi perubahan ekonomi. Di tengah tantangan tersebut, kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama sahabat budaya. Pelaku UMKM ini dituntut tidak hanya mampu menjual produk, tetapi juga mengelola biaya, membaca peluang pasar, dan juga mengambil keputusan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

Sahabat Budaya, salah satu strategi yang banyak dilakukan pelaku UMKM adalah melakukan efisiensi biaya operasional. Mereka biasanya memulai mengevaluasi pengeluaran yang tidak terlalu penting, mengurangi pemborosan bahan baku hingga mencari pemasok dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk. Selain itu, Sahabat Budaya, inovasi produk juga menjadi langkah penting. Banyak pelaku usaha menghadirkan kemasan baru, ukuran produk yang lebih ekonomis, atau menciptakan variasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan daya beli sedang menurun. Dengan cara ini, pelanggan tetap dapat membeli produk tanpa merasa terbebani oleh kenaikan harga. Dan strategi berikutnya adalah memanfaatkan teknologi digital. Saat ini media sosial, marketplace, dan juga aplikasi pesan antar menjadi sarana pemesan agar efektif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Bahkan Sahabat Budaya, banyak UMKM yang mampu meningkatkan penjualan melalui promosi digital dan kreatif dan biaya yang relatif terjangkau tentunya. Tidak kalah penting adalah menjaga hubungan dengan pelanggan, Sahabat Budaya. Pelanggan yang loyal merupakan aset berharga bagi setiap usaha. Karena itu, pelayanan yang baik, kualitas produk yang dijaga, serta komunikasi yang aktif menjadi faktor penting untuk mempertahankan pelanggan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Dan melalui berbagai strategi tersebut, banyak UMKM membuktikan bahwa tantangan ekonomi bukan hanya ancaman, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk berkembang menjadi lebih kuat tentunya. Dan Sahabat Budaya, sejarah menunjukkan bahwa UMKM Indonesia memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan semangat pantang menyerah menjadi modal utama untuk terus bertahan. Di era seperti sekarang, Sahabat Budaya, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengandalkan cara-cara lama. Pengelolaan keuangan yang lebih tertata, pencatatan usaha yang baik, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas produk menjadi langkah penting untuk membawa usaha untuk naik kelas. Banyak pengamat ekonomi juga menilai bahwa UMKM perlu terus didorong agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan lebih kompetitif tentunya. Selain peran pelaku usaha, dukungan masyarakat juga penting, Sahabat Budaya, dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha kecil, dan mempromosikan produk daerah, kita turut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Karena Sahabat Budaya, pada akhirnya kemampuan kemajuan UMKM ini bukan hanya tentang keuntungan sebuah usaha, tetapi juga tentang terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tumbuhnya perekonomian daerah. Dan Sahabat Budaya, Perempat RRI Palu juga menyediakan ruang untuk komyu yang memiliki usaha UMKM untuk berbagi cerita, berbagi kisah, atau mempromosikan produknya lewat program siaran kami di Perempat RRI Palu. Komyu bisa daftarkan UMKM-nya di 0811456038 75, atau di 421621. Nanti kita akan jadwalkan untuk kapan bisa berdialog dan bisa main ke RRI Palu, begitu ya Sahabat Budaya. Dan sebagai penghujung di acara Ketawan Todea ini, inflasi itu memang menjadi tantangan bagi pelaku UMKM ya Sahabat Budaya. Namun dengan strategi yang tepat ya tentunya, inovasi yang berkelanjutan, dan semangat yang untuk terus beradaptasi, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang, Sahabat Budaya. Mari terus mendukung UMKM Indonesia agar semakin maju, tangguh, dan mampu bersaing di masa depan tentunya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pimpinan dan kru siaran Perempat RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi umat muslim di kota Palu dan bagi yang menjalankan. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap rakaat yang ditunaikan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan ruku yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pemirana, terima kasih mo komiunun talingai kami.
5: Pro Ampa Era di Palu.
4: Siopapitu 5 FM, Suara Budaya Tampa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

prestasi di tingkat regional dengan meraih 2 penghargaan sekaligus pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Sulawesi Tengah digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Claro Kendari pada hari Jumat 29 Mei 2026. 2 penghargaan yang berhasil diraih Kota Palu tersebut berada pada kategori kreatif finansial dan pengendalian inflasi. Menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan daerah. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Palu atas capaian tersebut. Menurutnya, kedua kategori tersebut merupakan indikator sangat terukur karena berbasis pada data dan pencapaian kinerja jelas.

Karibe Kaupuna, kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi menghubungkan Desa Tapanombo dan Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 29 Mei 2026. Insiden tersebut melibatkan sebuah mobil pick-up dan mobil box diduga bertabrakan saat melintas di jalur antar daerah tersebut. Kecelakaan itu terjadi di antara Desa Tapanombo dan Desa Cempa. Unggahan yang ada dari Facebook kemudian mendapatkan respon dari sejumlah pengguna media sosial yang menanyakan keberadaan kendaraan terlibat dalam kecelakaan. Agus Binangkari menuliskan telah terjadi tabrakan antara mobil pick-up dengan mobil box. Dalam video beredar menunjukkan kondisi salah satu kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan akibat benturan. Bagian kabin depan terlihat ringsek menandakan kerasnya benturan yang terjadi. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saliatinti, Sapu Tatalu, Yako Arnov Yantin, PPV kami Panjilu di Kareba Saliatinti, Sapu 4.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri Pompat RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang nikapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Sahabat budaya, ketika kita berbicara tentang Gorontalo, banyak orang langsung teringat dengan keindahan alam dan juga budaya yang kental, dan juga tidak lupa keramahan masyarakatnya. Namun sahabat budaya, daerah yang dikenal sebagai Serambi Madinah ini juga memiliki kekayaan kuliner yang begitu beragam dan menggugah selera. Ciri khas masakan Gorontalo terletak pada penggunaan hasil laut yang melimpah, jagung sebagai bahan pangan utama, serta memperpadukan rempah-rempah yang menghasilkan rasa gurih, segar, dan pedas yang khas sekali. Dan sahabat budaya, salah satu kuliner paling terkenal adalah Binte Biluhuta atau yang sering disebut dengan Milu Siram, sahabat budaya. Hidangan ini berbahan dasar jagung yang dipadukan dengan ikan cakalang atau udang, kemudian disajikan dengan kuah yang segar serta taburan kelapa parut dan rempah-rempah pilihan. Binte Biluhuta ini bahkan menjadi salah satu ikon kuliner Gorontalo yang dikenal luas di Indonesia. Selain itu, sahabat budaya, masyarakat Gorontalo sendiri juga dikenal sangat dekat dengan hasil laut. Tidak heran jika sebagian olahan ikan menjadi menu favorit yang diwariskan secara turun-temurun. Kuliner bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga cerminan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat. Melalui makanan, kita dapat mengenal karakter suatu daerah dengan lebih dekat.

0: Aganna.
1: Galunna.
0: Siapa dulu dong? Ladoris.
1: Goreng yang mau ayah masak.
0: Gorengnya aku kebelik masak.
1: Agak pelik, itu seju.
0: Wah, majaan itu kemaki itu Mercedes. Muak kaki aja lona pemabusnya. Eh, baca ini. Semana tu aku ruh.
2: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir. Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union,

EBU bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC EBU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC EBU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Jadi jika berkunjung ke Gorontalo, ada banyak sekali makanan yang wajib dicoba ya. Yang pertama adalah ayam ilo nih sahabat budaya, itu ayam bakar khas Gorontalo yang dibumbui dengan santan dan berbagai rempah sebelum dibakar. Dan proses pengolahan ini membuat bumbu meresap hingga ke dalam daging sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan juga lezat. Kemudian ada bilentang sahabat budaya, olahan ikan yang dimasak dengan cara unik. Ikan dimasak menggunakan alas daun pisang sehingga ada aroma rasa menjadi sangat sangat khas ya, dari karena digunakan daun pisang tersebut, dan biasanya menggunakan ikan mujair atau ikan kerapu yang masih segar. Dan tidak kalah menarik sahabat budaya, ada ilabulo sahabat budaya, makanan tradisional yang terbuat dari campuran sagu, daging ayam, hati ayam, dan juga telur yang dibumbui rempah-rempah khas. Setelah dikukus dalam balutan daun pisang, ilabulo kemudian dibakar hingga menghasilkan aroma yang menggugah selera tentunya. Dan bagi para pencinta makanan laut, Gorontalo juga memiliki sate tuna yang terkenal karena menggunakan daging tuna segar dan juga memiliki tekstur lembut dan rasa yang khas. Selain itu, sahabat budaya, terdapat perkedel nike, yaitu perkedel yang dibuat dengan campuran ikan nike, sejenis ikan kecil yang menjadi salah satu kekayaan perairan Gorontalo. Menariknya sahabat budaya, banyak masyarakat dan pecinta kuliner dari berbagai daerah juga mengenal Gorontalo sebagai daerah yang kaya akan olahan ikan, jagung, kelapa, dan juga sambal pedas yang menjadi identitas kuat dalam berbagai hidangan tradisionalnya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Budaya kita apabila jalan-jalan ke Gorontalo rasanya tidak lengkap tanpa mencicipi aneka makanan ringan dan juga minuman khas dari Gorontalo ya sahabat budaya. Salah satunya ada tili ayah, yaitu yang merupakan kue tradisional berbahan telur, santan, dan gula merah yang memiliki tekstur lembut serta rasa manis yang khas. Dahulu sahabat budaya makanan ini sering disajikan saat bulan Ramadan, terutama ketika sahur. Ada pula duduli sahabat budaya, makanan yang mirip dengan dodol dan dibuat dari ketan, santan, serta gula merah. Duduli ini biasanya dibungkus menggunakan daun woka yang memberi aroma khas dan sering dijadikan oleh-oleh khas dari Gorontalo sendiri. Kemudian ada juga lalampa, makanan yang sekilas mirip dengan lemper, kemudian dari ketan dengan isian ikan berbumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dibakar hingga harum. Tidak ketinggalan sabongi, kue berbahan dari singkong dengan irisan pisang yang cocok dinikmati bersama secangkir kopi yang hangat. Untuk minuman, masyarakat Gorontalo memiliki saraba, sahabat budaya, minuman tradisional berbahan dasar jahe dan gula aren yang sangat cocok dinikmati pada malam hari atau saat cuaca dingin. Selain menghangatkan tubuh, saraba juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat Gorontalo. Dan sahabat budaya, kekayaan kuliner Gorontalo ini menunjukkan bahwa makanan tradisional bukan hanya soal rasa, tetapi juga warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan mengenal dan mencintai kuliner daerah, kita turut menjaga identitas budaya bangsa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Sahabat budaya, demikian sajian kita kali ini tentang ragam makanan khas Gorontalo yang kaya akan rasa dan serat nilai budaya. Semoga menambah wawasan sekaligus menginspirasi untuk lebih mengenal kuliner Nusantara. Tetap cintai budaya Indonesia, karena kuliner kita belajar dari kuliner kita belajar tentang keberagaman dan juga apa yang bisa mempersatukan.

0: lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongadewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Eropa, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana tim Satuan Tugas Dinas Perdagangan Kota Palu melakukan razia terhadap penjual gas LPG subsidi 3 kg diduga dijual di atas harga eceran tertinggi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 113 tabung gas melon dari sejumlah lokasi di Kota Palu. Razia dilakukan di kawasan Pasar Impres Masomba Manonda, Pasar Masomba hingga Kelurahan Tondo, menyusul banyak laporan masyarakat terkait lonjakan harga gas subsidi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Perdagangan Palu Aan mengatakan sebagian pedagang menjual gas LPG 3 kg hingga mencapai Rp45.000 per tabung. Menurutnya temuan terbanyak berada di sekitar Jalan Kacang Panjang dan Lorong Makassar dekat Pasar Impres dengan jumlah sekitar 80 tabung. Sementara di wilayah Kelurahan Tondo, petugas kembali menemukan lebih dari 30 tabung gas subsidi yang diduga diperjualbelikan secara tidak sesuai aturan. Kariba Kaupuna, aksi pencurian dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berakhir di tangan aparat kepolisian. Kedua pelaku berinisial RO alias W 40 tahun dan AH 42 tahun diamankan personil Polsek Bunta pada hari Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Tengah setelah diduga terlibat dalam kasus pembobolan rumah warga. Kapolsek Bunta Ibtu Andi Wijanarko mengatakan penangkapan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan terkait pencurian terjadi di wilayah Kecamatan Bunta. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengamankan kedua pelaku tanpa perlawanan. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 27 Mei 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban bernama Nur Al-Habsi meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan sholat zuhur di masjid. Sampai subuh serara, Fesya Mukariba Saliatin di Sapu Ampa, Yaku Arnoviantin, Pope Fe kami panjili di Karibasa Liatin di Sapu A5.

Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasih, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah.

Sahabat Budaya, di tengah kesibukan kerjaan, sekolah maupun berbagai aktivitas harian, tidak sedikit orang yang kesulitan meluangkan waktu untuk berolahraga pada hari kerja. Akibatnya banyak yang memilih memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu untuk bergerak lebih aktif berolahraga. Fenomena ini dikenal dengan istilah weekend warriors, yaitu orang-orang yang berolahraga terutama di akhir pekan, Sahabat Budaya. Dan menariknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa olahraga di akhir pekan

gangguan kesehatan seperti jantung, stroke, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan otak. Dan sahabat budaya, bagi para pekerja kantoran yang setiap hari disibukkan oleh pekerjaan, konsep Weekend Warrior ini menjadi solusi untuk tetap menjaga kebugaran. Yang penting bukan hanya kapan berolahraga, tetapi bagaimana tubuh tetap aktif dan memperoleh cukup aktivitas fisik setiap minggunya. Dan sahabat budaya, saat ini kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat juga semakin meningkat. Berbagai kegiatan olahraga seperti lari, apalagi

seperti bersepeda senam bersama, badminton, hingga hiking semakin ramai dilakukan saat akhir pekan. Bahkan olahraga seperti padel kini mulai menjadi tren di berbagai kota besar di Indonesia. Jadi sahabat budaya, kesibukan bukanlah lagi alasan untuk tidak menjaga kesehatan, dan akhir pekan bisa menjadi momentum terbaik untuk kembali menyegarkan tubuh dan juga pikiran.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu Sore Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya sahabat budaya, apa sih pilihan olahraga yang bisa kita lakukan di weekend ya. Ada banyak sekali sebenarnya sahabat budaya pilihan olahraga yang bisa dilakukan saat akhir pekan tanpa harus mengeluarkan biaya banyak tentunya. Dan yang paling mudah adalah jalan santai atau jogging di sekitar lingkungan rumah saja. Selain menyehatkan jantung, aktivitas ini juga dapat membantu mengurangi stres setelah menjalani rutinitas selama satu minggu penuh sahabat budaya. Selain itu ada juga bersepeda juga bisa menjadi pilihan favorit ya. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga dapat menjadikan sarana rekreasi sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga jika dilakukan bersama-sama dengan keluarga ya. Kalau sendiri juga tidak apa-apa, sambil menikmati jalanan saja sahabat budaya. Dan tidak sedikit masyarakat yang kini memanfaatkan akhir pekan untuk bersepeda bersama komunitas maupun teman-temannya. Dan bagi yang ingin olahraga ringan maupun menenangkan, yoga dan juga senam pagi dapat menjadi pilihan. Gerakan yang teratur membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh sekaligus memberikan efek relaksasi bagi pikiran tentunya. Sementara itu sahabat budaya, jika komyu menyukai aktivitas lebih aktif, bisa memilih badminton, berenang, hiking, atau menari dapat menjadi alternatif yang menyenangkan. Selain membakar kalori, olahraga tersebut juga melatih daya tahan tubuh dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan tentunya. Menariknya sahabat budaya, banyak masyarakat juga mulai membiasakan olahraga sederhana di rumah, seperti push up, sit up, atau latihan kekuatan lainnya yang dapat dilakukan tanpa peralatan khusus. Dan aktivitas sederhana ini tetap memberikan manfaat besar tentunya jika dilakukan secara konsisten. Yang paling penting adalah sahabat budaya, memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, ketika menikmati aktivitas tersebut, semangat untuk melakukan agar bisa tetap bugar ya untuk di setiap harinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat Bede, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 48 menit, yang itu artinya kebersamaan kita segera berakhir di sini ya sahabat Bede. Dan terima kasih untuk Komyu yang selalu bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan setelah ini Komyu akan ditemani oleh rekan Lili Restari sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Arno Fianti pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kumala Dewi dengan predikat pujian.
3: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
4: Terima kasih ya, Bu.
3: Iya, Nak.
4: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
3: Iya.
4: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
3: Iya, Nak.
4: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
3: Amin.
4: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
3: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
5: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Lampu A5 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai subuh, sarara pemerintah kota Palu bersiap menerapkan perubahan pola lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama sebagai bagian dari uji coba jalur dua arah di kawasan Jembatan 1 dan Jembatan 3 akan dimulai pada 1 Juni 2026. Persiapan tersebut ditandai dengan beredarnya desain rekayasa lalu lintas yang menunjukkan perubahan arus kendaraan di sejumlah titik strategis termasuk Jalan Wahid Hasim dan ruas penghubung antara wilayah Palu Barat dan pusat kota. Dalam rancangan yang beredar, kendaraan nantinya dapat melintas dari dua arah di kawasan jembatan yang selama ini menjadi salah satu jalur utama mobilitas masyarakat Kota Palu.

Kereba Kopena sampai Suwu, sarana pemerintah Kabupaten Sigi kembali menghadirkan Festival Utadada 2026 akan menjadi ajang kuliner dan budaya terbesar di daerah tersebut. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni 2026 di Lapak Sepak Bola Desa Balane, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Masyarakat dari Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan wilayah sekitarnya diajak untuk turut meramaikan festival yang mengangkat salah satu kuliner khas Sulawesi Tengah tersebut. Festival Utadada tidak hanya menjadi ajang menikmati makanan tradisional, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya serta promosi potensi daerah. Panitia menyiapkan sebanyak 1.000 porsi Utadada gratis yang akan dibagikan kepada para pengunjung selama kegiatan berlangsung. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Sapu Alimah, Anteyaku, Lili Lestari.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Arnovi, saya Lili Lestari akan menemani Komio edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita berjumpa lagi dalam acara Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh, dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat Komio yang mau request lagu dangdut kesayangannya, silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 03875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epeda di dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Akmal.
0: Dengan Akmal di mana posisinya sekarang?
1: Sekarang di Labuan.
0: Oh, ada di Labuan. Salam ini buat Bunda yang ada di belakang. Mungkin. Bagaimana cuaca di Labuan?
2: Lagi berawan.
0: Oh ya, di sini sudah hujan.
1: Sambil berawan masih kali ada dengan Bunda.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini berdua?
1: Lagunya Reforamon.
0: Reforamon, apa judulnya?
1: Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidupku. Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Akmal yang ada di Labuan dan bersama bundanya yang bernama Sian ya. Oke, semoga sehat-sehat ya bersama keluarga yang ada di Labuan.

0: Kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Iya, Mangi Pe dari Dangdut.
1: Jaku Dangdut Tersejati.
0: Iya, Tersejati dari mana ini, Bapak?
1: Kakak Anwar.
0: Oh. Kakak Anwar. Okelah, Kakak Anwar. Kakak Anwar yang ada di Besusu ya?
1: Besusu.
0: Iya.
1: Raden Saleh masuk langsung Panglima Polem.
0: Masya Allah. Oke, dan kalau begitu mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas, judulnya apa itu?
2: Nur Laila.
0: Nur Laila?
2: Nur Laila.
0: Oke. Oh okay. Begitu, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya. Iye. Terima kasih kembali.
1: Ya, salam sehat selalu, salam sejahtera.
0: Iye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya, Bapak bersama keluarga yang ada di Besusu Barat.

Oke lah, sambil sebut sarara, kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest oleh Bapak Akmal yang ada di Labuan. Ini dia lagunya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: tidak mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
1: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
1: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
1: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
1: Kau pintar, Di.
2: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih Kumio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mangepe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan saya akan menemani Kumio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat Kumio yang mau request lagu dangdut, silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Mangepe Dade Dangdut.
1: Ya, aku dangdut sejati.
0: Tersejati dari mana ini, Bapak?
1: Dari Pak Nyoman di Ramba.
0: Dengan Bapak Nyoman di Ramba, apa kabar?
1: Kabar sehat, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana di sana, sudah hujan kah?
1: Gerimis tadi sedikit.
0: Oh, gerimis. Di sini sudah hujan lebat lagi. Aduh. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Cita-cita.
0: Cita-cita judulnya apa itu?
1: Sakitnya aku di sini.
0: Aduh, kenapa sakit? Terlalu sakit ya, Bapak?
1: Iya.
0: Oke, ada untuk Bapak.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, baik. Ada lagi di belakangnya Pak Nyoman. Halo. Halo.
2: Hai, Pak.
0: Iya, panggil Pak Dede Dangdut. Dengan siapa nih?
2: Ibu Ningsi di Maku.
0: Ibu Ningsi di Maku, apa kabar?
2: Ya kan, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Jadi mau dengar lagunya siapa nih, Ibu?
2: Lagunya Siti Badria, suamiku kawin lagi.
0: Aduh, jangan sampai.
2: Astaga,
0: suamiku kawin lagi. Aduh.
2: Suami
0: Oke, dan nanti saya putarkan benda nanti ditunggu ya lagunya. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, Bung Tidak Dangdut, Gardang Tersejati ya.
0: Iya, tersejati dari mana ini, Bapak?
3: Dari Lero Tatari, Pantai Barat.
0: Siapa namanya?
3: Gafri, dari Lero Tatari.
0: Bapak Gafri di?
3: Iya, Lero Tatari.
0: Lero Tatari. Oke, apa kabar ini, Bapak?
3: Alhamdulillah, lalu mendung-mendung ini.
0: Oh, masih mendung.
3: Iya, mendung-mendung sejati.
0: Mendung-mendung manja begitu ya, sejati. Oke, dan Bapak mau dengar lagunya siapa nih?
3: Siapa yang bawa itu ya, ku nanti di pintu surga itu.
0: Ku nanti di pintu surga. Dari siapakah itu? Oke, nanti, nanti saya putarkan dari Sherly.
3: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Atau dari Intan Ali, yang mana?
3: Intan Ali lah.
0: Intan Ali. Oke, dan kalau begitu ditunggu lagunya, Bapak.
3: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Mas Abu Zubu Sarara, kita langsung saja lagu dari Bapak Nyoman yang ingin mendengarkan lagunya Cita-Cita Tah Sakitnya tuh di sini. Di mana itu Bapak ya sakitnya? Ini dia. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: 97,5 MHz masih bersama saya Lili Lestari. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedari Dangdut, ya ke Dangdut Tersejati Le. Yang baru mendengarkan Pro 4 RRI Palu bisa bergabung di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Pedari Dangdut. Iya, sama-sama Bunda.
1: Aku Dangdut Tersejati Le.
0: Oke, dan jadi Bunda Ani
1: lagunya Cikesi boleh?
0: Elvi Sukaisi, judulnya apa itu?
1: Judulnya Sengaja.
0: Sengaja?
1: Iya, pernah diputar gitu.
0: Sengaja, kenapa disengaja ini?
1: Sengaja. Iya Mbak Lili, Mbak Lili. Eh, bahasa apa?
0: Iya.
1: Mbak Lili ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya. Selamat bertugas.
0: Semoga okay. Sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk Bunda.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Ani yang ada di Huntap Tondo. Ada lagi di belakangnya Bunda Ani. Halo.
2: Halo, selamat sore Mbak Lili.
0: Selamat sore, kabar baik Bunda. Aduh, amin. Baru kedengaran lagi suaranya. Cucu.
2: Apa kabar? Semakin cantik.
0: Amin, aduh.
2: Pada dia ini semakin terakhirnya.
0: Ibu Bunda Vina, apa kabar?
2: Amin, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke.
2: Lagi dong, gak sampai lupa. Kapan itu kita minta lagu sama Jojo? Kita dekat kalau kita.
0: Aduh, nakal itu Jojo.
2: Ya, kita mau cubitnya anak Jojo.
0: Aduh, memang kalau baku dapa memang. Oh, jumpa dia. Jadi mau dengerinnya siapa nih?
2: Batu,
0: oh, udang di balik batu. Aduh.
2: Jangan banyak udang yang masuk-masuk di balik batu, tapi mar itu yang bikin
0: cucu.
2: Iya dong.
0: Oke, Bunda.
2: Buat semua-semua aja pendengar RRI.
0: Iya.
2: Dalam kontak.
0: Iya.
2: Dalam sehat ya buat semua.
0: Oke.
2: Spesial buat yang lagi siap-siap, selamat sore, damai-damai selalu. Dengannya dong.
0: Aduh. Remae. Terima kasih untuk Bunda Vina yang ada di Basuki Rahmat. Sehat-sehat ya Bunda bersama keluarga yang ada di Basuki Rahmat. Oke, lanjut lagi kita ke telepon. Halo. Halo, Mangi Pedari Dangdut. Mana sudah suaranya ini dan halo? Halo? Iya. Halo. Kecil sekali suaranya, Le. Tidak kedengaran. Halo?
3: Halo.
0: Iya, halo. Mangi Pedari Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa ini Bapak? Dengan Bapak Udin di Sibalaya. Aduh Bapak, kenapa suaranya tidak kedengaran sekali ya? Mungkin karena cuaca ya. Di sana sudah hujan kah? Aduh, tidak kedengaran. Bapak mau dengar lagunya siapa ini Bapak? Iya. Termiskin di dunia. Halo.
3: Ya.
0: Termiskin di dunia Bapak?
3: Iya.
0: Begitu kah? Aduh, setengah mati saya dengar suaranya Bapak le. Halo.
3: Ya, halo.
0: Iya. Hamdan ATT termiskin di dunia Bapak?
3: Nah,
0: iya. Oke, nanti saya putarkan.
4: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, mungkin karena cuaca ya yang tidak bagus. Di sini hujan, mungkin di sana juga hujan, jadi bertabrakan kalau begitu ya. Oke, dan kalau kita kemana dulu? Oh ya, ke penelpon lagi. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda dedang dut.
5: Sedang tersejati le.
0: Tersejati dari mana dirimu dan?
5: Dirga di lewar.
0: Ya.
5: Dirga di lewar.
0: Oh, dari Dirga. Dirga di Dewa apa di mana?
5: Di Lewara.
0: Lewara. Oke, Lewara. Lewara, apa kabar ini?
5: Baik sekali.
0: Baik sekali. Di sana apakah sudah hujan atau bagaimana?
5: Hujan.
0: Oh, hujan. Oke, dan kalau begitu sama ya, di sini juga hujan. Oke, mau yeah. Dengar lagunya siapa ini? Dirga.
5: Revina Elvira.
0: Revina Elvira, judulnya apa itu?
5: Khususnya malam ini.
0: Kenapa malam ini?
5: Kita malam minggu.
0: Oh, begitu. Jadi dirimu bermalam minggu di mana? Saya lagi kepo ini.
5: Makanya malam ini.
0: Jadi malam minggunya di rumah saja ya?
5: Saja dulu.
0: Oh,
5: hujan ini.
0: Oh iya ya. Semoga hujan ini sampai malam juga.
5: Ya. Okay. Hujan lebih baik di rumah saja.
0: Oh iya, betul sekali, sambil menikmati apa kopi dengan apa juga namanya, pisang goreng ya.
5: Saya memilihkan lagu itu tadi khususnya malam ini. Karena hujan, terpaksa lagunya khusus malam ini.
0: Oh, khususnya malam ini. Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk dirimu. Oke lah, sampai subuh sararaku. Saya kemana dulu? Saya ke penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, sabar ya.
5: Halo juga. Halo.
0: Ini.
5: Iya, biasa.
0: Nini Li, apa kabar?
5: Iya. Oke, dan lagunya enggak.
0: Lagunya siapa ini, Bapak?
5: Iya, kami malam minggu.
0: Oh. Tamu malam minggu. Tadinya khusus,
5: iya.
0: Tadinya khusus malam ini lagi tamu malam minggu. Aduh.
5: Iya, dan sudah. Ini kan malam-malam panjang, anak
0: muda punya,
5: Aduh. Iyalah, tadi ke anak muda. Oke, nama dulu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sama semua sarara, kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest di sore hari ini. Jadi, nanti sesi berikutnya ya, Ibu. Karena kita ke lagu dulu.

0: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sangganya.
1: Suara budaya tanpa sangganya.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palsuara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mange Pedade Dangdut di sesi terakhir kita di sore hari ini. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Jadi ya, ada Bapak ya. Dan?
1: Ya.
0: Ada Pak apa?
1: Ini ada baring-baring.
0: Ada baring-baring. Oke, mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Titi Sandora, judulnya apa itu?
1: Mustika.
0: Mustika?
1: Iya. Mustika Ratu.
0: Mustika. Mustika. Saya lihat dulu kalau ada mustikanya. Oh iya, ternyata ada.
1: Oh, ada.
0: Ada untuk bundaku. Nanti saya putarkan. Nanti ditunggu ya bunda lagunya.
1: Iya, ditunggu.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bunda Maspa yang ada di Sibalaya. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Iya, betul sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa ini?
1: Senyum dan air mata.
0: Senyum dan air mata.
1: Mata.
0: Oke, nanti saya ya,
1: oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore, baik. Dari siapa ini? Manggil pada Dede Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Oke, Tersejati dari mana ini? Aduh. Tersejati dari mana ini?
1: Yang dari Parabola Barat.
0: Siapa? Marjun.
1: Iya.
0: Oh, Marjun, apa kabar dirimu?
1: Oh, kabar baik ini, Bunda.
0: Oke, aduh, saya terlalu tua ya dipanggil Bunda. Luar biasa memang kau. Pelanggaran ya gitu. Memang kau, eh. Oke, dan kalau begitu mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mau dengar lagunya Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa itu?
1: Ku minta maaf darimu.
0: Jangan, tidak ada maaf untuk dirimu. So terlalu sakit saya kau bikin.
1: Aduh, kasihan.
0: Kasihan dang. Itu si DL, eh?
1: Iya.
0: Iya. Oke, dan nanti saya putarkan.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat.

0: pakai penelpon terakhir saya di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, aku dari Tersejati.
0: Tersejati dari mana?
1: Biromaru.
0: Biromaru, Bapak Muhammad, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah sekali. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Senyum dan Hatimu.
0: Kenapa sudah senyum dan hati? Dari siapa tadi?
1: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Senyum
1: dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu. Oke. Kalau begitu,
1: terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di Mange Pedade Dangdut. Terima kasih banyak untuk Komio yang sudah bergabung di sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: keindahan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: di Cimuda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Wadi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi buat pelang lah dia keberakan. Maka aku sampai suruh sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Baik, sampai subuh, Sarara. Terima kasih Komil masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya Pro 4 akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini, terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah, dan sembari menanti kita akan ikuti terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran. Kami hadirkan kembali surah At-Taubah ayat ke-60 yang akan dilantunkan oleh Ronawati M. Amin S.Ag. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti pengajian kalam suci Al-Quran dan menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai disyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah.

Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia dalam keadaan marah."

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Karena Bapak mana sampai sebut saran pura-pura. Pemerintah Kabupaten Sigi terima dana insentif daerah terpilih 3 miliar dari Kemendagri. Kembali sampai sebut saran pura-pura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menerima dana insentif daerah atau DID sebesar 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah tingkat kabupaten di Sulawesi. Di mana sampai sebut saran pura-pura, capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kabupaten. Pokok ya, kebutuhan pokok ya, memperkuat ketahanan pangan daerah serta menghadirkan langkah konkret untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional saat ini. Di mana ia juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam pengendalian inflasi daerah. Di mana Bupati Sigi mengatakan perlu adanya penguatan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID operasi pasar hingga intervensi sektor hingga sektor pangan dan distribusi bahan pokok. Kareba Kopuna sampai sebut saran kupra-pura, Sigi berkomitmen perkuat mitigasi bencana banjir. Rimba sampai sebut saran kupra-pura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya mitigasi guna meminimalkan resiko bencana, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut. Sebagai langkah mitigasi, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenaya menginstruksikan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat untuk bergerak cepat melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Nokilalaki. Berdasarkan laporan masyarakat dan pemerintah kecamatan, terdapat beberapa titik aliran sungai di Nokilalaki yang rawan banjir saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, sehingga normalisasi ini terus segera dilakukan. Dan ia juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, baik masyarakat maupun OPD terkait, untuk mengambil langkah cepat dalam melakukan normalisasi sungai di Nokilalaki. Dan sampai sebut cara pura-pura, di mana kata Bupati Sigi, BPBD dan Dinas PU Kabupaten Sigi sudah siap dan segera menindaklanjuti persoalan ini, sehingga saat volume air sungai meningkat, tidak terjadi luapan yang dapat membahayakan pemukiman warga. Sampai sebut cara pura-pura, biasa mau kareba saliat inti sapu sasio, anti akuarif lahubo, kupevai panjelingin, nah, si kareba saliat inti ropuluh.

0: Juga promo kami ulah. Roa, rara-rara kamu sumi, nipo kami. Tapi mau maya makamu kali ini. Dari papa moje.
1: Dari papa moje.
0: Orang jelas dan tentu jadi bahasa ta. Alanya mau malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante ngana-ngana, ante roa-rata tu kali. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Tapi mau maya makamu kali.

0: ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, sararku pura-pura. Hai hai hai, mau apa kareba leh? Semoga saja kareba nabelo nasya siap pura komi bonghi ya. Bonghi evanaran ini gagari sabalikuna. Jadi ane bonghi aku arif lo hubun pura komi pura. Dako ritinti sapul sasya pangane hingga ritinti 24. Ane pangane naria lilistari nampura komi pura. Sekarang waktunya ya aku arif lo hubun pura komi pura. Sampai subuh, sararku pura-pura. Dan sekarang kita sudah berada di program Tesa Tokaili ya. Kali ini di program Tesa Tokaili sampai subuh sararku pura-pura. Saya pengen mengajak komiu itu jalan-jalan ke daerah Morowali ya. Ada di Morowali Utara. Kali ini saya pengen mengenal salah satu tradisi ya dari suku Ta'ak Wahna di Morowali. Jadi kita mengenal berbagai tradisi masyarakat adat Ta'ak Wahna. Jadi kalau kita bicara seputar tradisi di Morowali Utara itu, Gunung Bente Bae merupakan benteng besar bekas penjajahan Belanda. Lokasinya sangat jauh dan kita butuh waktu 2 jam perjalanan untuk sampai ke benteng besar ini ya. Jadi jalan terdekat bisa ditempuh melalui Desa Lemo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jadi tempat ini kita akan menemukan sebuah desa Salubiro yang dihuni oleh suku Ta'ak Wahna ya. Suku Ta'ak Wahna desanya berada di ketinggian 550 mdpl. Wow, lumayan tinggi, berarti cukup dingin juga di sana berarti ya. Jadi untuk bisa sampai ke Desa Salubiro kita perlu tenaga ekstra karena area jalannya yang dilewati begitu ekstrim dan penuh batu cadas ya. Jadi kita juga harus melewati 20 anak sungai kecil dan besar. Bahkan kendaraan roda 4 atau mobil tidak mampu menembus desa ini. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa menembusnya. Dan di mana sampai subuh sararku pura-pura kepala desa Salubiro Sofian Panjo mengatakan desa yang dipimpinnya ini dihuni masyarakat adat suku Ta'ak Wahna. Jumlahnya sekitar 1400 jiwa ya. Dan Sofian ini menerangkan sebagian besar suku Ta'ak Wahna ini hidup dari hasil pertanian dan mereka ini menanam padi, berkebun, coklat, ya, damar, dan nilam. Jadi hasil dan pertanian ini yang menjadi tumpuan hidup mereka dari suku Ta'ak Wahna sehari-hari ya. Jadi Sofian ini juga menambahkan dalam keseharian mereka, masyarakat adat suku Ta'ak Wahna ini tidak terlepas dari tradisi syukurnya. Di mana tradisi dan budaya suku Ta'ak Wahna ini masih tetap terjaga keseharian dan hingga saat ini tradisi panen raya atau biasa disebut pra yang dilakukan setahun sekali ya. Dan sampai subuh sararku pura-pura dan mereka di sana itu tradisi panen raya ini biasanya ditandai dengan potong ayam ya, potong babi misalnya, juga kemudian darahnya disemburkan ke lumbung padi sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian sampai subuh sararku pura-pura ya, ada juga tradisi niyah atau pengobatan dalam bentuk ritual momago. Sebelum tradisi niyah dilaksanakan biasanya ada makan bersama, kemudian gong dan gendang dimainkan dengan diiringi tari-tarian. Selain itu juga sampai saat sararku pura-pura suku Ta'ak Wahna ini juga punya tradisi yang meninggal ya. Setelah prosesi penguburan jenazah ada dibuatkan acara yang diberi nama mata ya. Sofian juga menyebutkan mata ini acara duka. Jadi keluarga yang ditinggalkan membuat rumah dari kayu yang jauh dari pemukiman. Dan selanjutnya makan bersama dan melantunkan pantun-pantun semalam untuk setelah waktu menunjukkan pukul 4 atau 5 pagi. Rumah kayu tersebut

dirincang dengan sebilah parang sampai rata dengan tanah sambil berteriak menangis sebagai bentuk rasa kehilangan. Dan sampai secara arko pura-pura, suku Tawan ini juga punya tradisi menolak bala atau biasa disebut mantambo uba. Dan di mana tradisi ini dilakukan ketika nama hama menyerang tanaman dan masyarakat adat suku Tawan ini akan berdiri di ujung jalan kampung dengan niatan agar hama tersebut menjauh dari perkebunan mereka. Gitu ya. Oke, nanti sebentar lagi saya akan bagikan ke Komiu ya. Kita masih bahas beberapa tradisi budaya yang ada di wilayah Sulawesi Tengah.

Waduh, ya kita kalau dengar lagu ini ya, yang mungkin sekarang lagi apa ya, lagi bersenang-senang bersama kekasih, atau mungkin sekarang lagi apa ya, lagi berbahagia LDR juga ya, yang lagi rindu katanya ya, karena memang di lirik lagu ini ada sejak awal ku melihat dirimu ya, terus ku sudah mulai jatuh hati padamu ya, ku pandang indahmu di kejauhan ya, akhirnya rindu dia, itu kok rasa ya. Tiada terbendung rindu ini dalam hatiku ya, jika sehari saja ku tak melihatmu, masya Allah. Jadi kalau lagu ini ciptaan Abi Rafdi ya, lagu ini juga menceritakan tentang awal kisah cinta yang manis dan diakhiri dengan kebaikan serta doa agar hubungan tersebut abadi. Akhirnya mereka menikah begitu sampai sebesar Argo Prapura. Semoga kalian begitu juga ya, yang mungkin sekarang lagi LDR-an, yang lagi lagi jatuh-jatuh cintanya ya, walaupun jauh di sana ya, tapi semoga saja akan dipertemukan dengan hari yang baik, yaitu hari pernikahan ya, ijab kabul ya, begitu sampai selesai Argo Prapura ya, amin deh ya. Dan malam hari ini kita masih berada di program Tessa Tokaile ya, nanti sebentar saya akan lanjutkan ke Komiu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai sebentar aku pura-pura kita lanjutkan kembali. Jadi kita masih bahas seputar kearifan lokal yang masih terjaga di komunitas adat Wana Posangke Morowali Utara Sulawesi Tengah. Jadi tradisi yang terus dijaga secara turun-temurun, dan ini antara lain tata guna lahan adat ya, pola pembibitan tanaman serta juga pengobatan tradisional. Jadi komunitas adat Tauta Wana Posangke atau orang Wana Posangke adalah komunitas yang mendiami lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran sungai Salato di sebagian selatan Jazirah Timur Sulawesi. Jadi struktur kelembagaan adat orang Wana Posangke terpusat pada peran tautua adat atau pemangku adat. Jadi dalam dimensi penerapan givu atau hukum adat, lembaga lain adalah tautua lipu atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah mukim dan lipu yang berperan dalam menata lipu dan kehidupan sosial. Jadi secara ekologi, bentukan vegetasi di wilayah adat ini terdiri dari komposisi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan yang mendominasi di titik-titik ketinggian. Jadi struktur interior kawasan ditandai oleh landscape curam dan pegunungan ya, WWF 1980 ini, dan hal ini juga mempengaruhi corak produksi orang Wana Posangke. Jadi di mana sistem perladangan rotasi merupakan bagian utama untuk mendukung kehidupan yang subsistensi ya, sedangkan pemungutan hasil hutan non kayu seperti getah, damar, rotan ya, madu dan gaharu merupakan aktivitas tambahan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Nah, sampai subuh secara kupra-pura. Ada tadi yang sudah sampaikan, yaitu tradisi atau ritual memata. Jadi tradisi memata atau sering disebut pemata atau pota merupakan ritual adat suku Cita atau pesta penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal dunia pada suku Tauta Wana di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jadi ada beberapa rangkaian pelaksanaan ritual memata ini. Yang pertama, keluarga besar. Acara ini menjadi momentum berkumpulnya seluruh kerabat, keluarga dan kenalan dari berbagai kampung atau lipu atau perkampungan suku Wana untuk memberikan penghormatan terakhir. Terus yang rangkaian kedua itu mendirikan tenda gotong royong. Jadi persiapan upacara dilakukan bersama-sama oleh masyarakat adat dengan membangun tenda dan menyiapkan rumah besar ya, beralaskan kulit kayu untuk menampung para tamu. Dan tradisi manongko ya, jadi sebelum ritual dimulai, warga beramai-ramai mencari ikan di rawa atau kubangan lumpur menggunakan tangan kosong. Terus yang tahapan selanjutnya itu pengawetan makanan atau di ratapa. Hasil tangkapan ikan dari tradisi manongko akan asap atau dikeringkan secara tradisional agar tahan lama dan dapat disajikan sebagai konsumsi utama selama ritual berlangsung. Nah, sampai itu secara kupura ada beberapa karakteristik dan makna ritual. Jadi suku Tauta Wana ini memegang teguh keterikatan spiritual dengan alam dan leluhur, dan mereka ini di kawasan pegunungan Tokala. Ritual ini dipimpin oleh tautua adat yang bertugas khusus mengatur jalannya upacara kematian agar arwah mendiang mendapatkan tempat yang layak dan keluarga yang ditinggalkan terhindar dari mara bahaya. Nah, jadi bagi suku Wana, sampai sebesar kupura-pura, kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah fase perpindahan di mana mereka percaya akan hidup senang di alam setelah meninggal dunia. Dan selain ritual memata, suku Wana juga memiliki tarian adat pengiring duka serta ritual penyembuhan terkenal bernama Momago.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Areba Salea, Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemlana sampai sebesaran Kupura-Pura, Wali Kota Palu, tinjau wilayah terdampak banjir di Wati Sampo dan Buluri. Rumah sampai sebesaran Kupura-Pura, Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rasyid turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Kelurahan Wati Sampo dan Buluri, Sabtu 30 Mei 2026, dan peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Palu untuk memastikan kondisi pasca banjir telah tertangani dengan baik, sekaligus juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD, antara lain dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Lurah Wati Sampo, dan lainnya. Di lokasi, Wali Kota meninjau langsung sejumlah titik yang terdampak banjir dan mendengarkan laporan terkait kondisi terkini kawasan tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi lingkungan, keamanan kawasan, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Kareba Kopuna sampai subuh Sarar Kupura-Pura, Selandia Baru siap ukir sejarah baru di Piala Dunia 2026. Rumah sampai subuh Sarar Kupura-Pura, tim nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026 setelah absen sejak edisi 2010, dan ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites, dan itu di pesta sepak bola terbesar dunia. Meski telah tampil sebanyak 3 kali, Selandia Baru belum pernah meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia. Namun mereka berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi 2010. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oseania mempermudah langkah menuju putaran final dunia, dan mereka menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. All Whites ini mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 9 gol. Sampai sebesar Arko Prapura, Vesia Mukarima Salet Inti 20, Ante Aku Arif Lahubo.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
3: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
3: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
3: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
2: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
3: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
4: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasak.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Oke, baik, sahabat semua, sarang kupura-pura, sahabat budaya atau pesenggani, kita malam hari ini sudah berada di program Request Lagu Nusantara. Ayah, yang mau bergabung silakan, saya tunggu atensinya Komiu di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Tapi kalau misalnya di 0451 agak kresek begitu, sampai sebut saya rarku pura-pura, boleh deh ya, bisa beralih ke 0811 aja. Karena untuk malam hari ini buat Komiu mau dengar lagu-lagu Nusantara silakan ya. Oke, saya terima penelpon pertama kita ya. Halo.
5: Halo.
6: Halo, selamat
5: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu Lagu Nusantara.
5: Betul sekali, dengan siapa di mana, Le?
6: Dengan Bunda Enap di Porame.
5: Bunda Enap di Porame. Apa kabar Bunda Enap?
6: Alhamdulillah, kabar baik. Sama dengan yang bumi.
5: Alhamdulillah. Jadi Bunda Enap mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
6: Lagu Manado.
5: Lagu Manado?
6: Iya.
5: Yang mana?
6: Bolopa kita sayang. Bolopa kita sayang.
5: Cium pa kita sayang. Itu kah?
6: Iya.
5: Bolopa kita. Oke. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bunda Enap di Porame ya, sudah bergabung dan kita di malam hari ini. Silakan yang masih mau bergabung di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Apakah tidak bagus lagi di 0811 kah? Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Request Lagu Nusantara bersama Bung Ari Patoyo Joko di Belorara dan Ganteng pula.
5: Waduh, terima kasih Bang Kadri. Bang Kadri juga ganteng.
7: Iya,
5: itu
7: kenyataan. Minal aidin wal faizin dulu.
5: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jadi cuma makan daging ini.
7: Oh, sudah puas-puas ini. Tinggal minum air kelapa terus ini Bung Arif.
5: Betul. Jaga kesehatan, hati-hati. Hati-hati kolesterol.
7: Iya. Lagunya
5: siapa?
7: Lagu
5: Minang lagi? Hah?
7: Lagunya Fauzana.
5: Minang lagi palingan.
7: Iya, Minang.
5: Yang mana itu?
7: Iya, Sarindu Bungo Jo Kumbang.
5: Sarindu?
7: Iya, Sarindu Bungo Jo Kumbang.
5: Rindu Bungo Jokumbang. Oke.
7: Iya, oke, makasih Bung Ari.
5: Iya.
7: Sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Bang Kadri ya, sudah bergabung dari Kabupaten Sigi, Desa Bangga. Wow, nakaval ini guys. Kalau di Dolo Selatan ini desa terujung ya. Untuk di Kabupaten Sigi Dolo Satu, ya, Kecamatan Dolo Selatan paling ujung ya. Oke, ada lagi nih di belakangnya Bang Kadri. Saya coba menyapa kembali. Halo.
8: Halo.
4: Halo. Halo. Halo Bunda Anti, apa kabar?
8: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Kenapa ini suara begini? Iyo, kecil sekali. Tidak bisa kah masuk di 0811?
8: Oh, kita kira.
5: Halo.
8: Halo.
5: Iya. Ya,
8: itu. Sopi
5: cadepe suara dan.
8: Dari tadi yang gak ada, kau Koswara.
5: Ah, begitu. Jadi ada apa ini, Bang Bunda Anti?
8: Ada Mbak Ursiwa.
5: Waduh, apa itu? Jualan apa malam hari ini?
8: Ada Mbak Hitung-Hitung Gula.
5: Oh, saya kira ada Mbak Hitung Doi.
8: Oh, sudah Doi.
5: Waduh, jadi Bunda Anti mau dengar lagi siapa ini, Dang?

0: Bagaimana?
1: Salam dengan Pak Ojol.
0: Oh iya.
1: Yang kemarin bang.
0: Oh iya.
1: Sama om juga salam ya. Ada om di samping ini.
0: Nggak ada.
1: Oh kemana
0: ada
1: dan om?
0: Keluar.
1: Oh ada keluar.
0: Salam sama Mai Tua.
1: Oke siap.
0: Oke.
1: Terima kasih. Sama-sama bunda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ya, jadi ingat sama Bunda Anti di Parigi, ketemunya di mana namanya? Aduh, itu apa ya? Toboli ya. Jadi kemarin ketemunya di Toboli. Terima kasih sekali lagi Bunda Anti ya, duriannya terima kasih. Waduh, narasa guys ya. Oke deh, kita ke Dade Bairuru untuk malam hari ini, kita ke daerah Manado ya. Aduh, kayaknya Manado ada dua malam hari ini ya. Polo Pakita sayang ya. Untuk Bunda Ehnab di Porame, terus ada lagu Minang ya, spesial untuk Kadri, ada Lola Drakel juga untuk Bunda Anti di Parigi. Oke, dan malam hari ini kita live juga di TikTok. Jadi untuk Komiu ya, yang penasaran dengan saya di sini juga boleh bisa bergabung dengan saya di TikTok ya, yang mau menyapa-menyapa lewat TikTok juga boleh, yang mau request juga di TikTok juga boleh. Silakan ya, sekali lagi buat teman-teman di TikTok yang mau request lagu, kita malam hari ini dengar lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi misalnya kalau Komio mau suka daerah Jawa, Bugis misalnya, atau Kalimantan, atau Minang, atau Toraja, atau Batak, pokoknya semuanya daerah kita bisa putarkan malam hari ini. Karena kita malam hari ini berada di program request lagu Nusantara.

0: Oke, baik, sampai semua saranku pura-pura sahabat budaya tempat sangka nih. Kita lanjutkan kembali masih di program request lagu Nusantara di malam hari ini. 35 menit bergeser dari pukul 20 ya. Jadi untuk Komio yang masih mau bergabung silakan, karena kita sampai di pukul 21 ya. Jadi waktu kita untuk malam hari ini panjang ya. Saya ada sekitar 30 menit lagi. Jadi yang mau request silakan di 0811 456 0375 atau di 0451 421 621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Bagaimana?
0: Dengan siapa di mana?
1: Sarifudin, Jalan Jabar.
0: Oh, Pak Sarifudin, apa kabar Pak Sarifudin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nomor yang 0811, kenapa dia bilang nomor Anda 7 terblokir semua nomor?
0: Eh, lagi terblokir. Coba saya nanti coba tanya teman-teman sebentar ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Makanya tidak bisa masuk di sini.
0: Oh, pantas. Dari tadi saya kenapa enggak ada yang bisa masuk di sini? Ya. Oke, Mas Arifu, dia mau dengar lagu siapa ini, Dan?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Ayam mau bata-bata, Pak Bodi Kurialema.
0: Ayam mau bata-bata, lagunya siapa itu?
1: Bodi Kurialema.
0: Agung bata-bata,
1: Papojiku,
0: Papojiku,
1: Rialemo,
0: Rialemo,
1: cadangannya, kalau tidak ada cadangannya,
0: adanya Papojiku aja, Agung bata-bata, Papojiku, lagu Bugis,
1: ada,
0: tapi cuma judulnya Agung bata-bata, Pak.
1: Iya, Agung bata-bata.
0: Oke. Okay.
1: Ajak bu bata-bata ini
0: oke siap.
1: Maksudnya dia itu artinya jangan ragu-ragu.
0: Jangan ragu-ragu ya.
1: Cintaku kepadamu.
0: Aduh.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ajak bu bata-bata dari single Rizka Sesanti ini ya. Ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811 456 0375 atau di 0451 421 621 ya. Karena malam hari ini kita sampai di pukul berapa ya? Di pukul 21 ya. Jadi untuk kami yang mau bergabung silakan. Saya terima kembali lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, malam.
0: Selamat malam.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul. Dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Pak Nyoman di Lembang.
0: Pak Nyoman, apa kabar Pak Nyoman?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Nyoman di Jalan Jalan Kerajaan Lembang ya.
2: Di Ramba.
0: Oh, Jalan Ramba. Hmm. Oke, Pak Nyoman mau dengan lagu siapa ini, Pak Nyoman?
2: Lagu Minang, boleh.
0: Lagu Minang yang mana?
2: Hujan.
0: Lagu Minang. Hujan?
2: Iya.
0: Siapa yang bawa itu, Pak?
2: Saya enggak tahu ya siapa.
0: Saya coba cari dulu, Pak ya. Semoga saya dapat. Ada Ria Amelia ya.
2: Iya, mungkin.
0: Oke, oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811 456 0375 atau di 0451 421 621 ya. Karena malam hari ini kita sampai di pukul 21. Ada lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Sama di mana?
3: Dengan Akmal deh.
0: Oh, Pak Akmal, apa kabar Pak Akmal?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, mendengar lagu siapa ini Pak Akmal?
3: Lagu Kaili Poiri Nibiru Tangabong.
0: Poiri Nibiru Tangabong. Oke.
3: Oke, terima kasih.
0: Lagi narani ini katanya.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, baik, sampai subuh saya Rarko Prapura ya. Kita sudah ada 3 lagu. Kita ke Dade Fairuru ya. Ada lagunya Raja Mubata-Bata dulu, single dari Rizky Susanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di suatu malam di lembah Bukit Lipan, udara terasa berat. Suara burung malam bersaut-sautan seperti memberi pertanda buruk. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang menanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari Halu Anditu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai Halu Anditu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuhan? Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku. Berapa lama hal ini terjadi, Pakelo?
3: Sudah lama, tuanku. Tapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka takut karena Manitu memiliki kekuatan dari sungai Halu Anditu.
1: Cukup, aku tak bisa diam mendengar sebagai pelindung rakyat. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri.
4: Suamiku, kemana kau akan pergi pagi-pagi seperti ini? Wajahmu tampak muram.
1: Ada kabar buruk dari lembah Bukit Lipan. Aku harus ke sana, istriku. Tapi jangan khawatir, aku akan berhati-hati.
4: Hati-hati, suamiku. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Bawa keberanianmu, tapi juga kebijaksanaanmu.
1: Terima kasih, istriku. Doakan aku membawa kedamaian.
0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Poitoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
3: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
1: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
5: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
1: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
5: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
6: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
1: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
6: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
1: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulah seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
6: Oh, jadi kau datang menuduhku? Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
3: Rasakan!
6: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
5: Suamiku! Manitu!
1: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
5: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah, menyusuri sungai, hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
1: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelo, si penghasut, berubah menjadi batu. Dan tak lama kemudian, Molindo pun membatu. Batu-batu itu masih berdiri kokoh hingga kini di Lembah Bada. Patung-patung megalitikum yang menjadi saksi amarah, cinta dan penyesalan. Patung Molindo kini dikenal sebagai Watu Palindo, batu penghiburan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Sekian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang Berujung Maut, dengan para pemain Malindo diperankan oleh Seki, Tiek Maulana sebagai Pakelo, Suso diperankan A.R. Novi, Nur sebagai Bibi, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPT RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: tanya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu, bagaimana?
1: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
0: Oh, sudah ada sertifikat halal
1: dengan dari kesehatan.
0: Berarti sudah terdaftar ya?
1: Terdaftar.
0: Baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik rujuk Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Oke, baik, sampai sini secara kupur-kupur untuk malam hari ini kita berada di program Otutur Apresiasi Budaya. 42 menit bergeser dari pukul 21 ya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah Gorontalo sampai sini secara kupur-kupur. Kita akan bahas seputar salah satu tradisi yang ada di Gorontalo, yaitu upacara adat Mopotilolo. Tapi nanti sebentar ya, kita dengarkan ya. Kita ke lagu dulu ya untuk malam hari ini ya. Kita dengarkan satu buah lagu dari Gorontalo sampai sebesar aku pura-pura.

0: Maaf ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak kami hampir hobi tepuin deh. Mak aku emang tesang bahasa kita tepuin deh. Kita mau pakai bahasa kita, jangan tempel bahasa kita tepuin deh, supaya
2: tetap kita mau pakai bahasa ini memate.
1: Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan po bahasa kita tepuin deh.
3: Gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 Dromul ini terpilih menjadi juara 1?
4: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
3: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Yeah. Atau Chelsea 1 kali sebelum 4? Beda-beda? Atau sendiri-sendiri?
4: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
3: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
4: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
3: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan, Yalsi?
4: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan.
5: Istirahat dulu ya, capek nih.
6: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
7: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
5: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
7: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
5: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
8: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
9: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai itu cararku Prapura, sahabat budaya pesanggah nih ya. Kembali lagi nanti aku Arfobo menemani Komi Pura, dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 22. Jadi untuk Komi yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Semoga bisa mimpi indah dan besok bisa kembali lagi beraktivitas. Nah, jadi ada salah satu tradisi di Gorontalo yaitu namanya Mopoti Lolo. Dimana menyingkap filosofi, sejarah, dan ritus sakral suku Gorontalo. Nah, jadi sampai semua sararku Prapura ya, snapshot budaya upacara adat Gorontalo dalam sekilas, di mana namanya nama tradisinya itu Mopoti Lolo, ya di mana artinya itu upacara penjemputan tamu dan dari suku Gorontalo, Hulondalo, atau berpusat di provinsi Gorontalo. Untuk waktu pelaksanaannya biasanya saat kedatangan tamu agung atau pejabat negara di gerbang perbatasan atau bandara. Di mana tujuannya itu memberikan penghormatan, memohon keselamatan, dan menyucikan diri bagi tamu yang memasuki wilayah adat. Dan di mana ikon tradisinya persembahan adat atau adat ini tabuhan genderang dan pembacaan doa keselamatan. Jadi aroma harum dupa cendana berpadu dengan semilir angin pesisir Teluk Tomi ini menciptakan atmosfer khidmat saat genderang tamu mulai ditabu dengan ritme yang berwibawa. Di ambang pintu gerbang sambil Madinah ya, Serambi Madinah, sekumpulan pemangku adat berpakaian kebesaran berdiri tegak dengan tatapan yang tenang namun tajam, dan inilah permulaan dari sebuah ritual kolosal yang menjaga martabat bumi Hulondalo, sebuah penyambutan yang melampaui sekedar formalitas protokoler ya. Dan sampai semua sararku Prapura, upacara adat Gorontalo yang dikenal dengan nama Mopoti Lolo adalah manifestasi luhur dari peradaban yang menempatkan tamu sebagai sosok agung yang harus dimuliakan. Dan tradisi ini merupakan gerbang spiritual yang wajib dilalui oleh setiap pemimpin atau tamu kehormatan yang menginjakkan kaki di tanah Gorontalo. Jadi bagi masyarakat lokal, Mopoti Lolo ini adalah bentuk pernyataan bahwa tanah mereka adalah tanah yang diberkati dan memiliki aturan yang suci.

0: bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: sampah ini bukan saja di Kota Palu dan sekitarnya, setiap rumah tangga tuh setiap hari memang membeludak ya Pak. Iya. Bagaimana kalau Bapak sampaikan tadi peran masyarakat, apakah mendukung program ini, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan lokal ini Pak?
1: Iya, apa dilaksanakan? Retribusi sampah kita dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Awalnya cuma 1,3, kemudian dia lompat ke angka 5,2, kemudian naik lagi ke 7,8, kemudian sekarang sudah posisi di 10 M. Artinya apa? Ketika orang membayar retribusi tersebut, ketika orang membayar retribusi tersebut, maka dia berhak untuk menuntut pemerintah apabila dia tidak mendapatkan pelayanan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai secara argo prapura. Jadi upacara adat Gorontalo yang dikenal dengan nama Mopoti Lolo adalah manifestasi luhur dari peradaban yang menempatkan tamu sebagai sosok agung yang harus dimatikan, dimuliakan begitu ya. Jadi sosok agung yang harus dimuliakan, dan tradisi ini merupakan gerbang spiritual yang wajib dilalui oleh setiap pemimpin atau tamu kehormatan. Jadi secara historis ya, Mopoti Lolo ini telah dipraktikkan sejak zaman kerajaan-kerajaan di Gorontalo. Jauh sebelum integrasi administratif modern, ritus ini berakar pada falsafah adat bersendikan syara bersendikan kitabula yang menunjukkan harmonisasi sempurna antara hukum adat dan ajaran Islam. Kontes geografis yang Gorontalo sebagai jalur perdagangan penting di utara Sulawesi menjadikan tradisi ini sebagai filter budaya yang elegan. Jadi dalam peta budaya Indonesia, Mopoti Lolo menempati posisi yang sangat otoritatif sebagai representasi etika penyambutan tamu di Nusantara, dan upacara ini mencerminkan karakter suku Gorontalo yang terbuka namun tetap teguh memegang prinsip-prinsip moral dan religiositas yang kental. Posisi ini menjadikan Gorontalo sebagai salah satu daerah sebagai otoritas budaya yang sangat dihormati oleh pemimpin tingkat nasional. Daya tarik utama Mopoti Lolo terletak pada sinkretisme yang estetik antara simbolisme pra-Islam dan nilai-nilai tauhid yang mendalam. Jadi setiap kata yang diucapkan oleh pemangku adat dan setiap gerak ritual adalah doa yang dipanjatkan demi kebaikan yang tamu dan kedamaian rakyat. Ritual ini membuktikan bahwa budaya bukan sekedar tontonan, melainkan tuntunan hidup yang masih sangat relevan hingga hari ini. Akhirnya sampai semua syarat kupura-pura, masih banyak lagi nih, ada beberapa juga, ada konsep martabatnya, ada makna pembacaan doa dan solawat, simbolisme persembahan adat, strukturnya ya, simbolisme warna adat, emas ungu. Tapi nanti sebentar deh saya bagikan ke Komiu ya, tetap stay tune di sini. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita masih terus belajar tentang budaya tradisi ya yang ada di wilayah Sulawesi maupun di Indonesia ya. Budaya tradisi adalah jati diri bangsa.

Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura kita lanjutkan kembali. Jadi eksplorasi menendak filosofi tauhid dan harmonisasi alam. Jadi inti dari upacara adat Gorontalo Mopotilolo adalah pengakuan terhadap keesaan Tuhan yang ketergantungan manusia pada alam semesta. Jadi setiap bait doa yang dilantunkan mengandung permohonan agar tamu yang datang membawa berkah, bukan bencana bagi ekosistem dan masyarakat lokal. Filosofi ini mengajarkan bahwa interaksi antar manusia harus selalu dilandasi oleh kesadaran akan kehadiran Sang Pencipta di setiap langkah. Jadi masyarakat Gorontalo memandang wilayah mereka sebagai ruang sakral yang harus dijaga kesuciannya dari pengaruh luar yang buruk, dan Mopotilolo ini berfungsi sebagai media penyaringan spiritual di mana tamu dicuci secara simbolis melalui doa keselamatan. Hal ini juga menciptakan keseimbangan kosmologis antara penghuni asli, alam tempat mereka berpijak, dan entitas baru yang masuk ke wilayah tersebut. Oke deh, sampai selesai cara pura-pura untuk malam hari ini. Kayaknya saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed.
0: Terus,
1: pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Bagaimana nilai karena Mupahilo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
4: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan bagaimana interkonsitas terkait dengan bagaimana dengan adat kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki. Ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu karena apa? Dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Harusnya mau pilot, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu ada namanya libu, menghasilkan sintu pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
4: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
1: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miule.
0: Dari kurang

Sampai subuh secara regu prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program satu kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini kita bisa jumpa kembali dalam suasana pagi yang indah ini di Palu pagi ini untuk edisi akhir pekan, dan ini merupakan akhir juga di bulan Mei, tanggal 31 Mei 2026. Saya Marini bersama dengan Indah Sukma yang akan menemani kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga kabar Anda baik hari ini, khususnya juga bagi kaum muslimin wal muslimat yang pagi ini sudah bangun untuk memulai aktivitas dengan ibadah sholat subuh. Selamat pagi semuanya, dan juga bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung untuk hari ini, berbagai program tentunya bisa Anda ikuti. Dan baik pendengar, khususnya juga untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan mengikuti untuk siaran Mutiara Pagi Kristen Katolik, dan nanti akan bersama dengan Pendeta Junita Grace Arwan akan membahas terkait dengan Yesus harapan kita. Dan baik pendengar, sebelumnya kita akan awali dengan lagu-lagu rohani akan menemani suasana pagi ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam, selamat pagi sahabat pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Salam jumpa lagi, selamat Paskah. Dan hari ini kita akan lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dalam dialog religi. Saya Pendeta Eskiel ditemani oleh narasumber Pendeta Junita Chris Arwan, ya, yang sebentar akan membagikan berkat untuk kita. Sebelum itu mari kita berdoa bersama pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan sahabat pendengar RRI. Biarlah melalui pertemuan kami pada pagi hari ini, semua sahabat pendengar RRI boleh diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan, dan biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan acara kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Pendeta Junita Chris Arwan yang saat ini telah siap sedia untuk memberkati saudara. Ibu Pendeta Chris, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yehezkiel. Terima kasih bisa kembali dalam dialog religi agama Kristen kami bersama dengan penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palu. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ke rumah Tuhan untuk kita beribadah, kita akan sama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari tema ini saya memberikan dari teks ini saya memberikan tema yaitu Yesus harapan kita. Murid-murid tidak mengerti mengapa Yesus bisa mati. Mereka tidak paham bahwa Yesus akan bangkit. Bahkan mereka sedih, putus asa dan tidak berpengharapan lagi. Teks pembacaan kita menceritakan bahwa Maria begitu susah hatinya. Pagi-pagi benar dia sudah pergi ke kubur. tetapi kubur kosong. Kemudian dia berlari kepada murid-murid memberitahukan hal itu. Kemudian murid-murid berlari ke kubur dan melihat bahwa benar yang dikatakan Maria. Lalu mereka pulang ke rumahnya, tetapi Maria tetap berdiri dekat kubur itu. Di ayat 13 di sana dikatakan bahwa Maria menangis. Dia mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dalam hal ini kita dapat melihat kelemahan imannya. Padahal sudah berulang kali Yesus berkata bahwa ia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang susah hati membuat iman bisa menjadi lemah. Memang tidak bisa kita pungkiri betapa berdukanya Maria dengan kematian Yesus. Yang sebelumnya ia sudah merasakan kasih Allah di dalam Yesus. Maria, kita mencatat bahwa dia kemasukan roh jahat, ya, ada 7 roh jahat ke dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesuslah yang mengusir ketujuh roh jahat itu. Jadi ketika Maria sudah lepas dari kuasa kegelapan, dari kuasa roh jahat, dia yang tadinya belum memiliki pengharapan akan keselamatan, tetapi setelah Yesus membebaskan dia, roh jahat itu Yesus usir dari kehidupannya, akhirnya dia memiliki pengharapan akan keselamatan. Tetapi sekarang seperti telah kehilangan semuanya itu ketika ia melihat bahwa Yesus mati, seolah dia berjalan dalam kegelapan. Saudara yang diberkati Tuhan, siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah seperti ini? Jawabannya adalah Yesuslah satu-satunya. Dialah harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Di ayat yang ke-14, di sana dikatakan bahwa sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Yesus menemui Maria di tengah-tengah kesusahan Maria. Yesus menemui Maria ketika imannya mulai lemah. Yesus harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus menemui kita. Benarlah apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bahkan Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Orang-orang yang mencari Kristus meskipun mereka tidak melihatnya, boleh yakin bahwa dia tidak jauh dari mereka, bahkan lebih dekat dari apa yang mereka sadari. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, seringkali kita membuat diri kita cemas dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak ada gunanya, dan dengan kesulitan-kesulitan yang kita bayangkan sendiri. Situasi kondisi yang tidak diharapkan sering membuat orang banyak mengeluh. Keadaan ekonomi yang sulit hari-hari ini, mungkin kita mengalami sakit penyakit yang kita merasa ini terlalu panjang, kenapa kita belum mengalami kesakitan.

apa kesusahan kita hari ini? Sampaikan kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kematian Yesus yang telah kita peringati beberapa hari yang lalu adalah kematian kemenangan. Itu berarti kebangkitannya juga adalah kebangkitan kemenangan. Jadikan Yesus harapanmu satu-satunya. Andalkan Dia. Kitab Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yesus harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus menemui kita. Firman Tuhan di kitab Mazmur tadi mengatakan bahwa Ia dekat kepada orang yang hancur hati. Ia dekat kepada orang yang remuk hati. Seperti Ia menemui Maria yang hatinya waktu itu sangat sedih. Ia menangis, hatinya sangat susah. Sama hal seperti Ia menemui Maria saat hatinya gundah gulana, Ia juga akan menemui kita. Jangan menjauh darinya saat engkau susah, tetapi mendekatlah sama seperti Maria. Dan luar biasanya, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus pertama kali menampakkan dirinya bahwa Ia bangkit dari kematian, yaitu kepada Maria Magdalena. Yang kedua, apa bukti bahwa Yesus adalah harapan kita? Saat merasa kita tidak berharga, Yesus memanggil nama kita. Ayat 16, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria Magdalena dulunya terkenal orang berdosa. Profesinya adalah seorang pelacur. Tetapi Yesus mengampuni. Dan dia mengandalkan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, dia merasa tidak berharga lagi. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus memberi harapan baru kepada Maria. Saat ia merasa tidak berharga, saat ia merasa sudah tidak punya pengharapan lagi, gurunya sudah mati, tetapi Yesus bangkit dan Yesus memanggil namanya. Saudara, tahukah engkau bahwa Tuhan mengenal nama kita pribadi demi pribadi, sama seperti Yesus mengenal nama Maria. Apa buktinya? Dalam Yohanes 10 ayat 14, di sana dikatakan, Akulah gembala yang baik. Ini adalah perkataan Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, masing-masing kita punya masa lalu. Tapi jangan masa lalu itu membuat kita merasa tidak berharga, karena Yesus tidak melihat masa lalu kita, melainkan Yesus mau melihat masa kini dan apa yang akan kita lakukan. Yesus memanggil nama kita. Jangan keraskan hati. Kembalilah kepada Yesus. Kebangkitan Yesus memberi harapan pada kita. Saat kita merasa tidak berharga, Yesus memanggil nama kita. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus mau menemui kita. Saat kita merasa tidak berharga, Yesus panggil nama kita. Yang ketiga, Yesus harapan kita. Buktinya apa? Yesus mengutus kita. Di ayat 17 bagian B, di sana dikatakan, Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus memberi perintah kepada Maria. Ini merupakan perintah supaya Maria menjadi saksi. Hal yang sama juga Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk menjadi saksi. Injil Yohanes 20 ayat 21 bagian B, di sana dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita tahu amanat Tuhan Yesus kepada kita setelah kebangkitannya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus memerintahkan kepada kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di ayat 20, Dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman.

0: Kita diperintahkan untuk memberitakan. Apa yang kita beritakan? Yaitu Injil. Apa itu Injil? Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 bagian B sampai 4 di sana dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ada jaminan keselamatan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Saat kasih Yesus memenuhi hati kita, kita pun akan mengasihi jiwa-jiwa. Kita pun akan sanggup bersaksi. Kebangkitan Yesus harusnya membangkitkan semangat kita, hati kita dan roh kita, sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Amin. Terima kasih Pak Yeskiel, silakan.
1: Haleluya. Sangat super sekali saudara pendengar RRI, ulasan pada pagi hari ini dari Ibu Pendeta Junita Kris ya. Mari kita akan ulik lebih dalam lagi saudara, bahwa tema ini sangat dalam ya. Ibu Pendeta, mungkin teman-teman kita, para pendengar RRI, penasaran kenapa murid-murid ya tidak mengerti, tidak tahu ya mengapa Yesus harus mati gitu ya, sehingga menyebabkan mereka putus asa, tidak berpengharapan ya pada awalnya ya, padahal seharusnya mereka sudah tahu bahwa Yesus memang akan mati dan bangkit ya. Kira-kira apa yang dapat kita beritahukan pada para pendengar RRI pagi hari ini, Ibu Pendeta?
0: Iya Pak, benar sekali ya Pak ya. Murid-murid tidak mengerti ya mengapa Yesus bisa mati. Padahal harapan mereka, Yesus itu adalah menjadi Mesias mereka yang akan memberikan mereka kebebasan, kelepasan. Waktu itu kan mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya Pak ya. Ya, jadi mereka sangat berharap Yesus lah yang akan menjadi Mesias. Tetapi ternyata yang mereka harapkan tidak seperti itu. Ya, jadi mereka menjadi sedih, putus asa, dan tidak berpengharapan lagi. Bahkan di Injil Yohanes 20 ayat 9 di sana dikatakan bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti, ya, belum mengerti mereka. Kenapa mereka belum mengerti? Ya berarti dalam tanda kutip mereka belum sungguh-sungguh meyakini waktu itu ya. Waktu Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Yeah. Ya. Yesus ada di dunia waktu itu selama 33,5 tahun, dan 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan mereka, makan bersama, berjalan bersama. Yesus menunjukkan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, keajaiban, orang mati dibangkitkan. Tapi mereka belum yakin secara total bahwa Yesus itu adalah Mesias itu, Yesus adalah Juru Selamat. Sehingga Alkitab mencatat, sebab selama itu mereka belum mengerti bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, masih manusia kedagingan barangkali ya, ya Pak ya. Ya, ya. Harus melihat bukti dulu baru percaya.
1: Ya, memang agak mengherankan mereka sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun dan banyak kali Yesus sudah mengatakan aku akan mati, aku akan bangkit. Ya, aku akan naik ke surga. Tapi mungkin memang karena terkejut bahwa Yesus mati, sehingga mereka begitu berduka sampai mereka tidak ingat apa-apa saja yang Tuhan pernah firmankan bagi mereka. Bahkan saat ketika Yesus sudah bangkit, kemudian Maria ada di kubur, Yesus berdiri di situ, sampai mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Apa mungkin bahwa kedukaan yang begitu mendalam itu menyebabkan mereka lupa semuanya begitu, Ibu Pendeta.
0: Iya, bisa saja seperti itu, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sudah gundah gulana, susah hatinya, bisa membuat iman menjadi lemah. Iya. Jadi, kemungkinan seperti itu, Pak. Sehingga mereka kehilangan keyakinan, ya, kepercayaan kepada apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka.
1: Iya, betul sekali, Ibu. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ada satu pesan dari peristiwa Maria berjumpa dengan Yesus sesudah bangkit itu, bahkan bahwa jangan sampai kita dicekam oleh satu keputusasaan sehingga kita menjadi lupa semuanya, gitu ya. Seringkali juga kecemasan, kekhawatiran yang sebenarnya tidak ada gunanya, tapi itu bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah. Nah, tapi ada janji yang luar biasa, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa Yesus adalah harapan, ya, harapan satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan setiap pendengar RRI yang bersama kami pada pagi hari. Bagaimana Ibu Pendeta, kira-kira kalau mereka sekarang ini hari-hari ini sedang galau karena perubahan keadaan yang begitu menggelisahkan gitu, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus pendengar RRI perbuat untuk Yesus itu adalah harapan yang dapat mereka andalkan begitu, Pendeta?
0: Iya. Benar sekali ya Pak, kita melihat sekarang situasi kondisi dunia yang mungkin juga ya terimbas ke Indonesia, kepada kita, tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya ketika kita mengalami gundah gulana, kesusahan, tekanan hidup, pergumulan, penderitaan hidup, apapun itu, datanglah kepada Yesus. Seperti Maria, Maria datang dekat kepada Yesus. Murid-murid tadi sudah pulang ya, tetapi dia tetap menjaga, ya, dia tetap berdiri di dekat kubur itu. Itu satu keputusan hati ya, mau selalu ingin ya dekat kepada Yesus. Iya, ya, jadi solusinya kita datanglah kepada Yesus. Jangan malah menjauh ya. Kadang orang kan ketika ada pergumulan, ada kegalauan hidup, kesedihan, malah menjauh dari Tuhan. Itu bukan solusi. Tetapi solusi yang benar, ketika kita mengalami pergumulan, persoalan kehidupan, datanglah kepada Yesus. Yesus tidak memandang hina hati yang hancur. Itu janji firman Tuhan. Mungkin saat-saat ini hati kita sedang hancur, kita sedang dalam kekhawatiran, ketakutan. Datanglah kepada Dia. Karena ada janji firman Tuhan juga bahwa berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Jadi kalau kita mau hidup kita berbahagia, datanglah dekat kepada Yesus. Di dalam perlindungan-Nya, di dalam naungan sayap-Nya. Jangan menjauh. Ya, sama seperti analogi seperti ini, Pak. Payung ya, Pak ya. Payung. Kalau ya, kita berada di bawah payung itu, datang hujan kita tidak akan basah. Iya, kita aman. Tapi kalau kita menjauh dari payung itu, datang hujan basah kita. Bisa sakit, flu, demam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Pak, sederhananya. Jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada naungan sayap-Nya.
1: Iya. Setuju sekali, Ibu Pendeta. Teman-teman, sahabat pendengar RRI, kita mungkin memang menghadapi banyak tantangan, tapi pesan firman Allah tadi, jangan menjauh dari Tuhan. Makin mendekat dan kita ada di dalam naungan kasih Tuhan. Untuk yang terakhir, mungkin Ibu Pendeta, bahwa kebangkitan Yesus memberi harapan kepada kita. Apa yang bisa menjadi closing statement pagi hari ini, Ibu Pendeta?
0: Iya, Yesus harapan kita satu-satunya. Itu terbukti ketika Maria hatinya susah, hatinya sedih, gunda gulana, hilang pengharapan. Tetapi kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru kepadanya. Yesus memanggil namanya. Kalau kita dipanggil nama kita, berarti kita kenal dia, ya. Kita dekat dengan dia. Jadi ini satu pengharapan yang luar biasa. Biarlah kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita, hati kita, dan roh kita untuk kita tekun mengikut Tuhan. Engkau yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja, dimanapun Tuhan percayakan, setialah. Setia sampai Tuhan datang kembali. Dia pergi, tetapi dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, firman Tuhan berkata seperti ini: tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang menjadikan kita susah? Yang menjadikan kita tidak berharga? Yang menjadikan kita putus asa dengan kehidupan ini? Kebangkitan Yesus menjadi harapan kita. Kenapa? Karena Yesus ingin menemui kita. Yesus memanggil nama kita. Berarti dia kenal kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Jangan menjauh darinya, mendekatlah kepadanya. Amin.
1: Haleluya. Luar biasa pesan firman Allah pada pagi hari ini. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, biarlah melalui pesan-pesan firman Allah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kita sampai pada penghujung acara ini, dan saya Pendeta Yeskiel bersama dengan Ibu Pendeta Junita Chris Arwan kembali menyampaikan selamat Paskah, dan kiranya berkat Paskah dan kebangkitan Yesus menjadi kekuatan kita bersama. Kita akan mengakhiri pertemuan kita, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh diberkati melalui pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Junita Chris. Biarlah pesan-pesan firman ini juga menjadi kekuatan bagi setiap pendengar RRI yang bersama dengan kami pagi hari ini, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang sudah bangkit. Engkau mengerti setiap keberadaan kami, dan Engkau yang dapat menjadi pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Biarlah dalam kesemuanya itu nama Tuhan saja yang dipuji permuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pertemuan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin.
0: Amin.
1: Haleluya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Yeskiel bersama dengan
0: saya Pendeta Junita Grace
1: menyampaikan selamat,
0: selamat hari Minggu.
1: Hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Dan selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama IKD.

0: Mondo, waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menyerahkan satu ekor kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat melalui Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM An-Nur Desa Lakea, Kecamatan Lakea. Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daeng Waroto mengatakan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto bertujuan memperkuat solidaritas sosial, meneladani nilai-nilai pengorbanan dalam ajaran Islam, serta membantu masyarakat yang membutuhkan melalui distribusi daging kurban tersebut. Ia mengemukakan DKM Masjid An-Nur Desa Lakea ditetapkan sebagai penerima bantuan sapi kurban tersebut. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan pelayanan listrik di wilayah kepulauan, termasuk mewujudkan operasi listrik selama 24 jam di Kecamatan Bungku Selatan. Bupati Morowali Ihsan Baharudin Abdul Rauf di Morowali setelah pada Selasa mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, termasuk kebutuhan listrik di wilayah kepulauan yang selama ini masih terbatas. Hal itu disampaikan Bupati Ihsan saat menghadiri peresmian peningkatan jam operasi pembangkit listrik tenaga diesel di Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan. Menurut dia, saat ini telah terjadi peningkatan jam operasional listrik dari sebelumnya 12 jam menjadi 18 jam per hari, dan diharapkan kedepannya dapat meningkat menjadi 24 jam. Sampai-sampai sarana besi mau karebasa liat tinti aono, ya aku ratu Balkis, popi apa ikami pajuliri karebasa liat tinti papitu.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sobat-sobat sarana dimanapun berada. Saat ini senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua tentunya. Apa kabar di pagi ini? Yang pasti akan saya hadir untuk menemani Anda semua sampai di pukul 9 nanti dengan berbagai rangkaian acara. Pagi ini saya akan hadirkan Anda dengan informasi-informasi seputar Kota Palu yang sudah saya lansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah. Kita ke informasi pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sekitar 35 warga terdampak banjir di Kabupaten Parigi Mautong akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Asbudianto di Palu pada hari Selasa mengatakan banjir terjadi di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi dan Dusun 8, Desa Tolai, Kecamatan Torue pada hari Senin. Dikatakan hujan deras menyebabkan debit air sungai Tapeau meningkat hingga menjebol tanggul di tiga desa Balinggi Jati sehingga merendam pemukiman warga, area persawahan Empang serta jalan penghubung desa. BPBD mencatat sekitar 30 rumah warga terdampak banjir di desa Balinggi Jati dan hingga kini air masih menggenangi wilayah tersebut. Sementara itu Desa Tolai banjir dipicu meluapnya debit air sungai hingga merendam jalan Trans Sulawesi di perbatasan Desa Tolai dan Desa Balinggi. Sebanyak 5 rumah warga terdampak dalam kejadian itu, sementara 8 kepala keluarga atau 29 jiwa ikut terdampak banjir. Genangan air juga sempat menyebabkan jalan Trans Sulawesi tidak dapat dilalui kendaraan akibat tingginya debit air. Dikatakan kondisi banjir di Desa Tolai telah berangsur surut dan jalan Trans Sulawesi kembali dapat dilalui kendaraan. Asbudianto mengatakan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Parigi Mautong telah melakukan asesmen dan koordinasi dengan aparat desa serta masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan desak di Desa Balinggi Jati yakni perbaikan dan penguatan tanggul sungai di tiga titik yang jebol, sedangkan di Desa Tolai diperlukan normalisasi saluran pembuangan irigasi di pinggir jalan Trans Sulawesi untuk mengurangi potensi banjir susulan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
1: Narkoba?
2: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
4: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
0: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI Palu.
6: Pro 4 RRI Palu.
5: 97,5 FM.
6: Suara budaya tanpa sangkar. Budaya.

Sampai selesai Rara, pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pelatihan badan bahasa Mandarin kepada petugas kawasan Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri di Palu untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan pelayanan menjelang operasi penerbangan internasional rute Palu Guangzhou. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Alamajido di Palu pada Senin mengatakan pelatihan kelas khusus bandara ini bagian penting dalam mendukung kesiapan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu sebagai bandara internasional yang akan mulai melayani rute perdana Palu Guangzhou pada 10 Juli 2026. Dia menjelaskan penguatan SDM khususnya kemampuan berbahasa asing untuk mendukung pelayanan kepada penumpang internasional. Ia menyampaikan apresiasi atas terwujudnya status internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri melalui kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, otoritas bandara, serta pemangku kepentingan terkait. Ia mengaku, yang mengatakan capaian tersebut hasil kerjasama yang telah lama diupayakan dan kini mulai terrealisasi. Yang menyebutkan pelatihan bahasa Mandarin bagian dari program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mulai dijalankan pada 2025 bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Prasetyo Hadi mengatakan pelatihan diikuti administrasi kepulauan peserta melampaui kuota. Dia menjelaskan pelatihan berlangsung selama 1 bulan dengan materi pembelajaran mulai dari level dasar hingga lanjut. Menurut dia, kemampuan komunikasi berbahasa Mandarin menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan optimal kepada penumpang internasional khususnya dari Tiongkok sebagai negara mitra penerbangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
3: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Pukul 6.52 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Nah, sahabat-sahabat Sarara, dugaan kasus pencurian durian montong di Desa Pusona Atas, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah menjadi perhatian publik setelah video beredar luas di media sosial. Dalam video unggahan yang diunggah akun Facebook pemerintah desa Pusona Atas pada hari Sabtu, terlihat sejumlah pemuda berjalan di sepanjang jalan desa sambil membawa buah durian. Peristiwa tersebut disaksikan oleh warga yang berada di lokasi tersebut. Para pemuda tersebut diduga terlibat dalam pengambilan durian montong milik warga tanpa izin. Persoalan ini kemudian dibahas dalam musyawarah melibatkan masyarakat setempat. Hasil musyawarah memutuskan agar para terduga pelaku diberikan sanksi sosial sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjalani proses lebih lanjut. Setelah kegiatan tersebut, pada pemuda diamankan dan dibawa ke Polsek Kasimbar guna menjalani pemeriksaan. Pemerintah Desa Pusona Atas menyatakan bahwa penanganan kasus kini berada di bawah kewenangan kepolisian. Peristiwa ini menjadi pengingat penting yang pentingnya menjaga hasil pertanian dan perkebunan masyarakat selama menjadi sumber penghasilan warga desa. Hingga Sabtu malam belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai hasil pemeriksaan maupun penetapan status hukum terhadap para pihak yang diamankan.

Kita akan informasi selanjutnya. Peristiwa duka menyelimuti sebuah keluarga di Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu setelah seorang pelajar sekolah menengah atas berinisial R ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu pagi. Korban ditemukan oleh anggota keluarganya sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah di rumahnya berada di Jalan Uwo Goyo. Penemuan tersebut membuat keluarga dan warga sekitar terkejut. Sejumlah tetangga kemudian berdatangan ke lokasi setelah mendengar kabar tersebut. Salah seorang warga setempat, Nur Ilahi, mengatakan korban diketahui masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 SMA di salah satu sekolah di Kota Palu. Menurutnya, korban pertama kali ditemukan oleh keluarganya pada pagi hari, di mana penemuan sekitar pukul 6 pagi di dalam rumah pas depan kamarnya. Selain menemukan korban, keluarga juga menemukan surat yang ditulis oleh pelajar tersebut sebelum meninggal dunia. Surat yang ditulis pada dua lembar kertas ini berisi pesan yang ditujukan kepada keluarga dan serta permohonan maaf.

Sebuah surat ditinggalkan yang berisi permintaan maaf, dan ketika dibaca dengan isyarat permohonan maaf kepada ibu, ayah, dan seorang bernama Ani Dwi. Surat ini langsung tersebar kepada teman sekolah korban dan viral di media sosial. Keberadaan surat tersebut menambah suasana haru di tengah keluarga yang masih berduka atas kepergian korban. Berdasarkan informasi dihimpun dari lingkungan sekitar, korban diduga mengalami tekanan emosional dalam beberapa waktu terakhir. Warga menyebut kondisi keluarga yang berpisah diduga turut mempengaruhi kondisi psikologi korban. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan warga

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu, Dia Puspita, menghadiri kegiatan pertemuan silaturahmi bersama Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Food Court Fatulemo, Kota Palu. Kegiatan tersebut mempertemukan keluarga besar Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tengah dengan para calon anggota Paskibraka tahun 2026. Acara ini menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta memberikan motivasi kepada generasi muda yang tengah menjalani proses seleksi dan pembinaan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Karantina Nasional Abdul Kadir Karding, Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Ahmad Mansuri Alfian, jajaran kementerian di Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus PPI Sulawesi Tengah, serta para calon anggota Paskibraka tahun 2026. Karebakopuna Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah sukses mempertahankan status bebas atau zero kasus malaria selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan tersebut dicapai berkat tingginya kesadaran masyarakat dalam merusak ekosistem atau tempat berkembang biak nyamuk penularan melalui intervensi lingkungan yang bersih secara mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rahmat Jasin dalam program Palu Menyapa RRI menyatakan jika saat ini ditemukan adanya warga yang terdeteksi positif malaria, hal tersebut dipastikan merupakan kasus di luar wilayah. Pasien yang bersangkutan biasanya memiliki riwayat perjalanan atau baru saja kembali dari daerah lain di Indonesia yang berstatus endemis malaria. Dr. Rahmat menjelaskan keberhasilan mempertahankan status zero malaria ini menjadi salah satu indikator utama bahwa masyarakat Kota Palu sudah semakin cerdas dalam mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, penataan sanitasi secara berkala, secara otomatis memutuskan rantai interaksi negatif antara lingkungan manusia dan agen penyakit menular. Sampai selesai rara besok mokare bahasa lea tinti papitu yakuratu bagus.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pukul 7.23 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Apa kabar untuk Anda semua? Saya menyapa dulu di hari ini hari Minggu. Begitu banyak orang yang lagi jalan pagi ya. Oke, jalan pagi ini apa ya, aktivitas yang perlu kita kerjakan ya sama-sama Sarara. Minimal dengan jalan kaki banyak hal yang kembali kita perbaiki ya. Entah itu metabolisme tubuh kita atau mungkin ada otot-otot yang kaku atau engsel-engsel kita yang saat ini mungkin tidak digerakkan, jadi ada kekakuan. Nah, sama-sama Sarara, makanya jalan ini bisa menjadi aktivitas yang kita kerjakan setiap hari ya, selama mungkin sekitar 30 menit. Ya, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan untuk informasi. Kita ke Palu. Wali Kota Palu Adianto Rashid turun langsung meninjau sejumlah wilayah yang terdampak banjir.

perumahan dan kawasan pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Lurah Watu Sampu, dan lainnya. Di lokasi, Wali Kota meninjau langsung sejumlah titik yang terdampak banjir dan mendengarkan laporan terkait kondisi terkini kawasan tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi lingkungan, keamanan kawasan, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Menurut Hadianto, hasil peninjauan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya bencana serupa di kemudian hari. Sebagai bagian dari tindak lanjut, pemerintah Kota Palu berencana mengundang sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah Watu Sampu dan Buluri untuk melakukan audiensi bersama. Ditegaskan bahwa keterlibatan seluruh pihak termasuk sektor usaha sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi keselamatan masyarakat. Melalui pertemuan tersebut diharapkan dapat terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya bencana di masa mendatang. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses pemulihan di wilayah terdampak serta memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
5: Sudah
8: Bagus, kiyolo. Oh, double. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyolo. Bagus, kiyol

Sampai sama Sarana pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita sudah ada di penghujung untuk di segmen acara Dua Pakareba Palu Pagi. Yang pasti jadikan pagi ini sebagai waktu untuk mengisi kembali semangat dan energi positif ya. Dan tidak peduli seberapa berat perjalanan yang telah dilalui selama sepekan terakhir, hal ini adalah kesempatan untuk memulai dengan pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih lapang. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Jadi jangan habiskan hari hanya dengan bermalas-malasan. Mari luangkan waktu untuk keluarga, beribadah, berolahraga, membaca atau melakukan hal-hal yang membuat diri menjadi lebih baik. Yang pasti kesempatan baru tidak selalu datang dari hari Senin, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, belajar sesuatu yang baru, bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan. Tetap jaga kesehatan, jaga pikiran tetap positif, menikmati setiap momen berharga di hari ini, apa hari Minggu ya. Dan yang pasti kita beraktivitas terus, dan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, kesehatan dan juga keberkahan.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa Mas